cuma tepung tersebut juga cukup.

Ja, genau.

Can you come through? Oke, teman Pridua masih di Spada. Dan untuk kita di Kota Atambuan, ya kan kita ya harus berhati-hati dengan satu jalan yang kalian tahu Hotel Timor ya, ada itu kan sebenarnya dua jalur ya teman Pridua, cuman karena jembatannya rusak jadi dipakailah cuman satu jalur pas sampai jembatan situ. Terus kan ada ituan lubang di bawah kan. Nah, baru-baru ini entah kemarin atau beberapa hari yang lalu itu terjadi kecelakaan di situ. Jadi si pengendara motor ini dia terjun ke dalam ituan apa sih kali kecil itu teman Pridua. Jadi ya kamu kalau misalnya lewat situ ya harus banget hati-hati dan utamakan adalah apa? Jangan berkendara dalam keadaan mabuk. Ah, itu parah sih. Itu benar-benar parahnya. Maksudnya kayak kamu bisa mencelakakan diri kamu yang pertama. Kamu juga bisa mencelakakan orang lain yang sudah sangat berhati-hati seperti itu. Jadi ya kita saling jaga aja sih kayak Kota Atambua yang sangat kita cintai ini. Jangan sampai kamu mencelakakan diri kamu dan kamu akhirnya menyeret orang yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali, orang yang sudah sangat berhati-hati akhirnya harus mengalami kecelakaan juga gara-gara kamu ya. Itu teman tidak enak banget ya teman berdua. Jadi ya stay safe aja semuanya, tetap happy kyowo di pagi hari ini. Kita lanjut terus di Spada sampai jam 10 teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Arti.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

102 FM Antam buat teman terbaik kamu. Oke, teman berdua tahu enggak sih kalau BTS itu dikabarkan sedang diincar untuk tampil di Coachella 2027. Golden Voice selaku penyelenggara Coachella Valley Music and Arts Festival. Jadi udah berupaya, diberitakan sudah sedang berupaya menggaet BTS untuk masuk ke line up Coachella 2027 tahun depan. Dan kabar tersebut juga muncul seiring dengan mulai terbentuknya susunan acara menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan tersebut ke Empire Polo Club di Indio, California pada tanggal 9-11 April dan 16-18 April. Wow. Dan berdasarkan laporan tersebut, Tame Impala dan Dua Lipa juga diperkirakan bakal jadi headlinernya. Ini gokil banget sih teman berdua. Sedangkan Fred Again dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk mengisi slot penting. Ada ZZA, Oasis, dan Radiohead juga masuk ke daftar artis yang lagi dibicarain untuk menempati posisi utama dalam susunan penampilan. Gacor banget line up-nya ya teman berdua. Cuman kalau untuk Coachella, okay lah, kita nonton aja di TikTok ya.

Oke, teman Pro 2, kita tahu sendiri kalau Minho Saini itu kan suka banget lari ya. Nah, baru-baru ini dia itu mengikuti trail run sejauh 151 kilo dan Minho berhasil menyelesaikan trail run perdananya sejauh 51,51 km di Gunung Taibek dalam waktu 9 jam 58 menit 48 detik. Aduh, gila ya, orang ada gila-gilanya lari sebegitunya ya teman Prodo, pantesan kayak langsung trauma. Nah, kita lanjut lagi teman Prodo, apalagi kita masih ada waktu banyak banget sampai di jam berapa ya, jam 11 deh ya teman Prodo. Nah, nanti di jam 10 Imam bakal masuk ke Prodo hit list, jadi nanti kamu bisa request lagu kesukaan kamu di jam 10 teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

ってて。

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ayu, penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan, sekarang nih lagi siap-siap untuk karya musik baru yang dijadwalkan dirilis di bulan September ini teman Pro 2. Idem Entertainment selaku agensinya Ayu ngerilis satu video teaser yang mengindikasikan secara peluncus rencana peluncuran untuk single digital barunya Ayu. Dan video itu nampilin gambar kayak ada bulan sabit gitu yang di orbit dan juga bola cahaya, tulisannya Ayu Digital Single, dan juga ada angka yang nunjukin tanggal 10 September jam 18.00 waktu Korea Selatan. Kalau di sini ya tembuah kita kayak 17.00 lah ya, dan tulisannya Destination Unknown Planet. Wow, kayaknya menarik nih ya konsepnya. Kita tunggu aja tanggal 10 September bakal seperti apa kira-kira, tapi pastinya gacor sih ya. Kita lanjut dengan lagu berikutnya dari EXO, berarti crazy crazy crazy. So here we go.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Iya Yanto.
0: Woi, pesan su. Tengah nggak leh. Soni mau makan leh kok.
1: Ay, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya, mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh, begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Jua.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

Oke teman Pro 2, kali ini kita masuk di Pro 2 Hit List. Yes, saatnya kamu buat request lagu kesukaan dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Dan Emil bakal nemenin kamu di Pro 2 Hit List ini sampai di jam 11 siang hari ini teman Pro 2. Tidak seperti biasanya kita Emil temenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 kan. Nah, kali ini 1 jam aja ya guys ya. Jadi kalau mau request digercepin ya, digercepin juga parah. Kayak lagi jualan. Oke, okay, email baca di WhatsApp dulu. Udah ada yang request dari Mina Aceh. Hai kakak, aku Mina Aceh. Mina Aceh ya. Namanya bener gak sih? Semoga bener ya. Mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kak. Makasih banyak. Oke, okay, terima kasih kembali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Ini dia Selena Grace Sumpah Mati.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Bon,

request lagu di Pro2 Hitlist.

Kurang Hit List.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: Shelton semifinalis 2023 menyatakan.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di mana aja kamu lagi stay cool ya, dengerin kita. Siang ini di Muda Kreatif Pro 2 FM. Ya, nemenin siang kamu, kita bakal ngobrol sama yang muda yang kreatif ya. Yang muda dan kreatif pastinya. Dan siang ini sudah hadir di studio kita ada Ami Hasmiati, owner dari Mami Buket yang juga belakangan ini lagi merambah ke dunia biasa muncul di WOWO gitu ya. Tapi sekarang dia katanya jadi asisten MUA gitu. Oke deh, kita langsung aja tanya sama tamu kita ya siang hari ini dengan obrolan siang kita berjudul Berdaya Lewat Karya dan Usaha. So, langsung aja. Iya, kita sapa dulu nih. Halo, Ami.
2: Halo, Kak.
1: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, baik, sempurna.
1: Sehat-sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Lancar ya usahanya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nih. Kita pengen tahu nih, Mami Buket ya, usaha ya. Kamu ini udah sejak kapan sih kamu membangun ini gitu?
2: Ini awalnya Mami Buket itu di akhir 2022 Desember.
1: Desember ya. Kayaknya kamu kayak gabut aja gitu ya atau gimana?
2: Iya, betul. Betul banget, Kak. Itu awal mulanya itu ada sepupu ulang tahun, terus diminta tolong buat bikinin buket kan. Udahlah, iseng lah bikin.
1: Oke, jadi gitu ya. Terus akhirnya pengen jual gitu ya.
2: Akhirnya pengen jualan itu sudah di 2023 pertengahan. Pas ada wisuda TK SD itu kalau gak salah. Ada tante minta lagi. Dek, boleh tidak bikinin buket? Oh ya boleh. Kayak cuan nih, lumayan nih. Udah langsung promosi via online.
1: Jadi dari situ, dari gabut jadi usaha ya.
2: Alhamdulillah ya, cuan ya, Kak.
1: Cuan. Tapi kenapa nih akhirnya kamu pilih ini jadi usaha tetap kamu gitu ya?
2: Apa ya? Mungkin karena memang saya juga orangnya suka merangkai ya, Kak. Merangkai gitu tuh suka. Jadi kayak sesuai passionnya saya gitu.
1: Suka DIY gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kreasi, kerajinan tangan ya gitu.
2: Iya, betul, Kak.
1: Terus, nah ini namanya kenapa dipilih jadi Mami Buket gitu?
2: Gak ada alasan yang spesial sih, Kak. Cuma awalnya tuh mau namain nama anak. Anak saya dua, Asyifa, Aisyah. Takutnya namain Asyifa, si Aisyah cemburu. Mau namain Aisyah, Asyifa cemburu. Sudahlah, Mami aja lah. Kan mereka panggil saya Mami. Jadilah Mami Buket.
1: Oke, simple ya.
2: Alasannya cuma itu.
1: Selamanya akan dipanggil Mami, ya kan?
2: Dari anak-anak manggil Mami tuh kayak kayaknya bagus juga sih namanya Mami Buket.
1: Mami Buket ya. Kadang emang dilema orang bikin usaha, apalagi ibu-ibu muda ya. Pakai nama anak yang mana nih?
2: Iya, betul. Mau digabungin juga kayaknya gak nyambung.
1: Iya. Kalau bisa digabung bagus ya, oke. Tapi kalau nambah anak lagi
2: gimana? Gak mau sih. Jadi mending kita cari jalan tengah ya, Kak.
1: Betul. Pakai nama ada yang pakai nama sendiri gitu akhirnya ya kan. Dan akhirnya ya pakai nama Mami Buket. Ini berarti udah hampir 3 tahun ya,
2: hampir
1: berjalan.
2: Hampir 3 tahun jalan gitu.
1: Jadi buket yang kamu tawarin ini buket apa aja? Aku lihat kemarin tuh ada ya buket untuk pengantin, cantik-cantik ya.
2: Kalau saya tuh apa ya, awalnya itu dari mini snack dulu, mini snack buket, terus bunga artifisial, buket bunga artifisial, terus buket uang, terus snack tower, terus kemarin kan lebaran, Kak, lumayan tuh dapat parcel kan, dapat ide lagi, wah bisa nih bikin parcel Idul Fitri, Idul Fitri, terus ada teman yang kemarin pernah mau lamaran, Mi tolong dong bisa tidak order hand buket buat lamaran, ya boleh, terus ada juga yang pesan buat weddingnya.
1: Oke, jadi by request akhirnya bisa ya?
2: Iya, by request sih.
1: Oke, karena emang basicnya kamu suka merangkai juga ya?
2: Suka
1: ya?
2: Sekali, Kak. Kayak kepala nih harus bikin apa lagi ya, gitu.
1: Benar, ya kalau udah suka ya pasti nggak bisa diam gitu.
2: Iya, dari hobi kan? Dari hobi jadi cuan.
1: Asik, dari hobi jadi cuan nih, guys. Nah, jadi sekarang paling sering di order itu buket apa sih, gitu?
2: Dia, saya ini musiman, Kak. Kalau musim wisuda berarti kebanyakan itu buket snack. Buket snack, buket uang. Tapi kalau misalnya kayak ulang tahun, kebanyakan buket bunga, coklat, gitu-gitu. Kalau lebaran ya parsel-parsel jajanan gitu.
1: Benar-benar ya. Kayak kadang Februarian tuh pasti coklat.
2: Iya, gitu, Valentine ya, kan.
1: Gitu. Jadi musim-musiman, guys, ya. Terus ini nih yang kita pengen tahu untuk rate harganya gitu, mulai berapaan sih gitu?
2: Saya tuh harganya paling rate-nya tuh mulai dari 45.000.
1: Oh, ada ya?
2: Untuk mini snack buket. Mini snack buket. Itu mulai 45.000 sampai di, tergantung sih requestnya.
1: Jadi paling murah 45.000
2: dah. Iya, 45.000.
1: Gitu ya. Tapi sejauh ini yang paling mahal kamu jual itu sampai berapa?
2: Kalau untuk buketnya sendiri itu pernah sampai di harga 300.000. Terus kalau untuk parcelnya sendiri itu di 400.000. Yang paling mahal tuh yang hand buket buat wedding, Kak.
1: Oh iya.
2: Itu di atas 400.000-an.
1: Itu idenya yang mahal sih ya.
2: Iya sih. Mahal banget. Kadang ada yang requestnya susah kan, Kak? Itu makanya di ide sih.
1: Muter otak gitu, gitu. Ini harus gimana biar cantik gitu.
2: Betul.
1: Kan. At least berarti kamu mulai usaha ini dari tabungan sendiri gitu.
2: Iya, bisa dibilang gitu.
1: Donatur ada suami.
2: Donatur ya, ya begitulah. Donatur suami modal awalnya.
1: Modal.
2: Tapi modal awalnya tidak dikembalikan ya ke suami. Masuk kantong.
1: Masuk kantong aja. Dan itu kira-kira kalau yang lagi dengerin nih, kita yang pengen juga punya usaha buket kayak kamu gitu, kira-kira modal awal tuh harus siap berapa sih gitu?
2: Kalau saya karena awalnya itu dari sepupu, Kak, itu dia yang siapin bahan kan. Tapi kalau untuk modal saya pribadi sendiri itu di 200.000.
1: 200.000.
2: Itu udah bahan, isian buketnya, pitanya, segala macam.
1: Itu menghasilkan berapa buket tuh?
2: 200.000 itu untuk buket yang menurut saya itu agak besar ya, Kak. Itu buketnya saya jual berapa ya, saya lupa.
1: Berapa?
2: Itu satu buket yang 200.000. Tapi kalau untuk mini buket 200.000 itu bisa dapat 3-4 buket.
1: Oh, guys. Jadi gitu ya. Untuk modalnya. Jadi 200.000 bisa menghasilkan 2 atau 3 buket. Jadi silakan kamu hitung aja gitu. Jadi berapa harga jual ya kan, biaya kamu untuk berkarya itu berapa gitu. Jadi sejauh ini so far kamu sama siapa aja nih yang merangkai, yang membantu?
2: Masih sendiri, Kak.
1: Masih sendiri aja.
2: Masih sendiri. Cuma untuk kurirnya dibantuin adik sih.
1: Biasa berarti diantar ya kalau.
2: Iya, diantar. Kebanyakan diantar.
1: Baik. Dan sejauh ini udah ngerasain belum sih keuntungannya gitu? Mungkin sejak awal usaha itu keuntungannya kamu bisa balik modal tuh berapa lama gitu?
2: Langsung balik modal sih, Kak.
1: Langsung ya.
2: Langsung balik modal saat itu juga.
1: Baik. Jadi langsung untung gitu berarti.
2: Iya, langsung untung.
1: Dapat untung walau sedikit, balik modal dan untung gitu.
2: Lumayan sih, alhamdulillah.
1: Itu sejauh ini keuntungannya kamu pakai buat apa, untuk mutar lagi kah atau langsung dinikmati?
2: Saya putar lagi. Keuntungannya itu 50% saya putar lagi buat modal dan lain-lain. Sisanya saya masukin tabungan anak-anak.
1: Jadi udah jelas ini berarti untuk anak-anak ya, tabungannya gitu. Betul. Dari keuntungan usaha gitu. Terus manage usaha ini nih, kamu manage sendiri berarti ya?
2: Iya, betul,
1: gitu,
2: Kak.
1: Tadi ya. Langsung ini pakai modal, ini ditabung kayak gitu. Nah, sistem marketingnya lewat mana aja nih?
2: 90% masih sosial media. 10%-nya ya mulut ke mulut. Tawarin ke teman gitu. Kalau ketemu kawan, pesan buket, jangan lupa ya, mami buket gitu.
1: Itu efektif ya kalau mulut ke mulut gitu. Dan sosmed itu.
2: Betul.
1: Zaman sekarang. Jadi kalau kita kepo nih, yang lagi dengerin kepo sama hasil karya kamu juga ada ya?
2: Ada,
1: di
2: Kak.
1: Dimana
2: di
1: nih?
2: Sosmed. Kalau di Facebook itu di Ami Hasmiati. Kalau di Instagram boleh dilihat di Mami Buket. Sama Instagramku juga ada, Ami Hasmiati.
3: Oh, Ami Hasmianti ya, kalau Instagram dan Facebook.
2: Iya.
3: Terus yang Mami buka tadi di?
2: Itu di Instagram.
3: Oh, di Instagram ya. Juga. Oke, jadi double. Ya. Pribadi dan bisnis, jadi ada semua kamu
2: ada post semua.
3: Di situ. Jadi yang kepo, yang pengen pesan langsung aja. Ini kayaknya harganya worth to buy banget ya.
2: Saya menyesuaikan dengan teman-teman yang di sini kan.
3: Budget
2: banyak,
3: ya.
2: Budgetnya. Kadang mereka bilang, "Kak, punya budget sekian, bisa tidak?" Oh ya, bisa.
3: Oke, baik. Jadi ya langsung aja kalau yang mau kepoin hasil karyanya Ami bisa ke Ami Hasmiati di Facebook dan Instagram atau di Mami Buket Instagram gitu. Yeah. TikTok ada enggak sih?
2: TikTok masih di TikTok pribadi sih, Kak. Oh, Ami ya. Hasmiati juga.
3: Hasmiati juga. Oke. Okay. Dan kita dengar juga kita sering lihat kamu di WO gitu ya. Di acara nikahan kamu pasti sering lihat nih.
2: Betul. Akhir-akhir ini ya sering bermunculan di wedding
3: gitu. Gimana tuh ceritanya?
2: Itu saya asisten bride, Kak. Mm-hmm. Jadi asisten bride di wedding. Mm-hmm. Ada beberapa klien minta, "Kak, boleh enggak jadi asisten bride?" "Oh ya, boleh." Mm-hmm. Itu asisten bride dari pagi sampai malam, Kak, dari subuh.
3: Okay.
2: Saya temenin dari make up sampai selesai acara.
3: Wow.
2: Hijab du juga loh, Kak.
3: Iya, benar-benar ya, hijab du gitu.
2: Buat teman-teman di Tembua kali aja ya. Ada yang mau wedding butuh hijab du, boleh calling saya.
3: Boleh calling. Ini boleh lewat mana kalau kita calling kamu? WhatsApp boleh?
2: WhatsApp boleh. Di Instagram boleh. Boleh, Kak.
3: Silakan.
2: Untuk WhatsApp-nya ya. Di 082-247-817-089.
3: Oke, jadi silakan dicatat ya nomornya. Kita juga live di YouTube RRI Tembua Official, boleh ditonton ulang di situ ya. Oke, jadi kalau untuk di WO, gabung di WO gitu.
2: Enggak,
3: jadi
2: sekarang saya jalan sendiri.
3: Oh, udah jalan sendiri di asisten.
2: Asisten bride dan bride. Hijab duo.
3: Hijab duo. Itu berarti udah sejak kapan nih?
2: Kalau untuk hijab duo dan asisten bride itu baru 1 tahun terakhir. Mm-hmm. Karena sebelumnya memang saya gabung tim kan, Kak. Mm-hmm. Keluaran ini baru April ini, tanggal 20 kemarin. Mm-hmm. Setelah itu baru jalan sendiri.
3: Oh,
2: cuma untuk asisten bride sendiri pernah menerima job di luar tim sih.
3: Oke, baik. Jadi kenapa sih kamu bisa memutuskan juga untuk di sini? Emang kamu juga suka gitu ya?
2: Ya, saya tuh suka bekerja yang pakai jasa gitu, Kak. Bekerja pakai hati gitu. Melayani klien dengan sepenuh hati.
3: Asik. Ini kayaknya jiwa-jiwa melayani gitu. Oke, jadi kamu emang gak pernah, maunya gak bisa diam gitu ya?
2: Ya, saya tuh mulai tuh karena ini, Kak, wedding saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya.
3: Oh,
2: kan?
3: Gitu, betul.
2: Jadi untuk mewujudkan teman-teman, wedding teman-teman tuh bisa kali ya jadi asisten bride, bantu-bantu sedikit teman-teman yang mau mewujudkan wedding dream-nya, butuh kebutuhan mereka saat nanti di pelaminan, kayak gimana. Gitu sih.
3: Betul. Kadang kayak gitu ya, dari pengalaman pribadi kayaknya aduh ini kayak kurang gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa wujudin mimpi kamu, jangan kayak aku gitu.
2: Iya,
3: kan.
2: Iya, betul. Awal mulanya dari situ.
3: And at least kadang di zamannya kita tuh emang kalau kita punya wedding dream kadang mungkin di sini ya fasilitas kurang mendukung gitu ya. Kamu di sini juga NTT juga nikahnya.
2: Di NTT. Mm-hmm. Dia tombol saya nih, Kak.
3: Oh iya, jadi emang gitu ya. Kadang fasilitas yang kita mau itu kadang enggak lengkap gitu. Jadi akhirnya so far kamu juga bisa nuangin itu semua ya.
2: Iya.
3: Ide-ide kreatif kamu.
2: Betul,
3: yang belum terwujud ya.
2: Betul.
3: Oke, okay. Kalau hijab du-nya belajar dari mana kamu?
2: Hijab du saya otodidak. Mm-hmm. Kan kemarin pernah ikut tim WO dari situ saya belajar. Mm-hmm. Belajar latihan-latihan. Mm-hmm. Awalnya tuh hijab du buat priwet dulu. Mm-hmm. Terus waktu di tim kemarin yang sebelumnya tuh pernah diminta buat hijab du wedding juga, bride juga, belajar pelan-pelan. Di rumah latihan sama adek.
3: Oke, okay. Jadi ini emang semuanya otodidak ya?
2: Ya, otodidak.
3: Usaha-usaha kamu ini.
2: Iya, betul.
3: Gitu. Wah, keren sih. Kayaknya simple aja, sesimpel itu tapi bisa cuan gitu kan.
2: Alhamdulillah, Kak.
3: Terus gimana kamu manage kamu dengan urusan rumah tangga gitu kan?
2: Gimana ya? Berjalan seperti itu aja sih, Kak. Gak ada yang kayak
3: nggak ada yang harus dikorbankan gitu
2: nggak
3: kan?
2: Ada.
3: Bisa.
2: Kalau misalnya dapat job wedding, biasanya itu anak-anak sama nenek.
3: Oke. Okay.
2: Soalnya kan wedding kadang sampai dari subuh kan. Saya harus standby di tempat make up itu di jam 4 subuh. Terus pulangnya kadang di atas jam 11 malam.
3: Oke. Okay. Jadi emang mau dibilang sok sibuk, emang kita suka sibuk gitu. Mungkin kalau nggak ngelakuin apa-apa, jadi nothing juga gak rasanya ya. Jadi at least apa sih arti dari usaha yang kamu jalani sejauh ini tuh, apa sih maknanya buat kamu?
2: Apa ya? Saya juga bingung sih kak.
3: Mungkin part of your life atau gimana?
2: Iya sih, kayak mungkin dulu waktu sebelum nikah kan, nikah muda kan kak, jadi belum bisa meluapkan. Meluapkan apa yang saya mau gitu. Kesempatan itu berdatang saat ini. Dan kebetulan suami juga mendukung. Anak-anak juga sudah mulai bisa ditinggal. Jadi ya gitulah.
3: Jadi menyalurkan apa yang belum tersalurkan gitu ya. So di siang ini mungkin kamu mau nyampein apa buat teman-teman yang lagi dengerin, khususnya generasi muda ya, biar mereka juga walaupun mungkin di satu sisi apa yang jadi keinginan atau cita-cita mereka itu kadang apa ya, tertunda gitu, tapi akhirnya bisa juga kamu raih gitu. Apa yang kamu sampein ke mereka?
2: Jangan takut buat mulai sih. Kapanpun itu kamu mau mulai, harus berani mencoba. Kalau misalnya takut gimana ya, pesimis, nggak boleh, jangan pesimis, harus percaya diri dulu. Berhasil dan tidaknya, yang penting kita coba dulu.
3: Ada tips dari kamu mungkin?
2: Apa ya, berdoa. Berdoa, usaha, jangan menyerah.
3: Jangan aja menyerah. Baik. Harapan buat usaha kamu mungkin apa kira-kira?
2: Kalau untuk Mami Buket sendiri sih, saya pengennya besok-besok mungkin sudah ada offline store-nya ya kak.
3: Amin.
2: Jadi biar bisa ada stok barang, ready stock. Soalnya kan sekarang masih pre-order terus kan, hamin 2, hamin berapa pre-order. Keinginan untuk Mami Buket itu sih, punya offline store sendiri.
3: Amin. Jadi, nah ini yang mau pesan berarti harus hamin berapa nih minimalnya?
2: Hamin 2.
3: Maksimalnya hamin 2 ya.
2: Tapi kalau buat wedding, yang buat hand bouquet wedding itu, ya kalau bisa hamin sebulan lah.
3: Oh sebulan ya.
2: Soalnya bahan-bahannya kan kadang ada yang pesan gak ada di atas buah.
3: Betul.
2: Nah itu harus saya pesan online kak. Tergantung kerumitan dari hand bouquet yang mereka mau.
3: Iya itu dia.
2: Kalau misalnya di atas buah ada, ya hamin seminggu bisa jadilah.
3: Jadi maksim ya minimal hamin sebulan itu tadi ya,
2: untuk yang rumit ya.
3: Jadi kalau kamu rasa simpel, bolehlah 2 mingguan, boleh.
2: Jangan dadakan ya.
3: Jangan dadakan, intinya jangan dadakan. Kalau kamu rasa ini nih unik banget, itu harus sebulan ya.
2: So ya
3: kita tungguin aja yang mau pesan, silakan. Apa rencana kamu kan sekarang asisten bride kayak gitu. Rencana enggak sih buat jadi

0: mentalnya kuat, it's okay ya.
1: Betul.
0: Oke. Ada lagi yang mau kamu sampaikan siang ini?
1: Apa ya? Mm-mm. Jangan lupa
2: calling aku.
0: Oke.
2: Asisten Bright.
0: Iya, ini
2: jangan lupa Mami Buket.
0: Mami Buket. Jadi ini kayaknya nanti banyak yang ini baru mau tengah tahun ya. Ke depan pasti banyak yang mau wedding-wedding
1: boleh.
0: Gitu kan.
1: Kalau yang mau cuma buat nemenin priwet boleh.
0: Oke. Okay. Oke, okay, asisten Bright pokoknya bisa calling Ami Hasmiati.
1: Betul.
0: Cari di Facebook atau di Instagramnya boleh ya.
1: Boleh.
0: Di TikTok juga ada. Oke okay, deh, kayaknya itu aja obrolan singkat kita siang ini. Mungkin nanti kalau next-nya Ami punya cerita lagi di usahanya yang bikin sesuatu untuk bisa kita pelajari, mungkin Ami bisa berbagi lagi ya.
1: Siap, boleh banget.
0: Oke okay deh, so thank you sekali Ami buat waktunya siang hari ini.
1: Makasih juga Kak.
0: Semoga sukses buat usaha kamu.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Kita doain juga. Dan teman Pro 2 juga, semoga ini bisa jadi apa ya, satu pelajaran buat kamu ya, untuk berani berwirausaha. Teman Pro 2 yang nganggur aja, gak ada kerja, daripada kamu gabut ya kan, kayak Ami nih gabut. Dia rasanya sih gabut, tapi saya lihat dia itu udah sibuk ya.
1: Sibuk-sibuk cuan nih lumayan.
0: Sibuk gitu, tapi dia merasa itu dia gabut, masih gabut gitu. Jadi ya kalau bisa menghasilkan cuan, kamu bisa berkarya dengan apa yang kamu bisa mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, kita pamit dulu teman Pro 2. Sampai jumpa di episode Muda Kreatif Menarik berikutnya. See you, bye-bye.
1: See you, makasih Kak.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Okay, teman Pro 2, selamat siang buat kamu. Kita di Santai Siang Pro 2 FM ya, bareng sama Rara siang ini. Mau ngasih kamu informasi dari dunia olahraga juga dunia hiburan ya. Yang pertama dari dunia olahraga, teman Pro 2, Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di Lao National Stadium KM16 Laos ya pada hari Minggu kemarin dengan permainan Indonesia yang cukup dominan. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan kick ya pada tambahan waktu. Timnas Indonesia 20 langsung mengambil Timnas Indonesia U20 sorry ya. Langsung mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan melalui sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung. Dan ancaman pertama muncul melalui Fabio Azkairawan pada menit ke-15, tetapi umpan berikutnya belum berhasil dikendalikan Theodore Evan Liming. Indonesia akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Theodore Evan Liming yang memanfaatkan umpan matang dari Zahabi Goli. Liming berhasil melewati kiper Robert James Almeida Cook sebelum menyundul bola hasil cungkilannya sendiri masuk gawang Australia. Dan teman Pro 2, akhirnya Timnas Indonesia U20 tidak perlu menunggu hasil pertandingan Malaysia melawan Laos untuk memastikan kelolosan dari grup H. Piala Asia U20 2027 ini akan berlangsung di Tiongkok ya, mulai 2027 bulan Maret dengan Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Wow, kita nanti ini tahun depan ya penampilan Timnas Indonesia kita tercinta. Oke, selanjutnya dari dunia hiburan teman Pro 2, ada kabar dari Jisoo Blackpink yang resmi merilis single solo terbaru Click bersama video musiknya Jumat 4 September 2026 ya. Lagu itu menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Nah, Click ini dirilis pada pukul 13 waktu Korea Selatan ya, atau pukul 11 WIB melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Perilisan itu menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu Eyes Closed di tahun 2025. Secara musikal, Click mengusung nuansa pop dengan sentuhan synthpop yang menonjolkan ritme ringan dan vokal Jisoo. Liriknya menggambarkan ketertarikan romantis serta koneksi spontan ketika dua orang merasa memiliki kecocokan. Ya, kita tunggu aja nih, karena lewat Click ini Jisoo membuka babak baru perjalanan solonya ya, sekaligus mempersiapkan album studio penuh pertamanya gitu. Rilisan ini juga memperlihatkan perpaduan musik pop romantis dan visual futuristis yang menjadi identitas konsep terbarunya.

0: verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: What's up, Lut?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin. Ya, pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada permintaan.
4: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: dengan sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
0: Gas.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: kabar dari dunia olahraga. Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Delfrost FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Oke, teman Pro 2 dari dunia hiburan informasi buat kamu, teman Pro 2. Kementerian Kebudayaan Kemenbud mengumumkan 20 pemenang sayembara produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026. Nah, pemenang itu terbagi menjadi 13 film pendek dan 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Menbud Fadlizon mengatakan bahwa program itu diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, terutama genre kepahlawanan. Menurutnya, film bergenre lain seperti horor sudah memiliki pasar kuat dan dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Dan pemerintah ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme, nasionalisme, serta nilai perjuangan dengan cara menarik bagi penonton. Langkah itu diharapkan membuat cerita sejarah terasa lebih dekat, sekaligus memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia luas. Dan Menbud menyebut pangsa pasar film populer telah berkembang ya, sehingga film kepahlawanan membutuhkan ruang lebih besar dalam industri nasional. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan kemudian memilih periode perang mempertahankan kemerdekaan sebagai latar utama untuk menggali kisah perjuangan yang kaya dan beragam. Oke, keren banget ya. Ini 20 film karya anak bangsa nih, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri lebih suka nonton film lokal atau film mancanegara? Film luar ya. Ya, semoga kita lebih cinta juga nih sama karya-karya dalam negeri ya, teman Pro 2. Oke, selanjutnya dari dunia olahraga, ada timnas basket putra Indonesia yang menjadi kontingen pertama yang resmi berangkat ke Jepang mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, skuad merah putih dijadwalkan bertolak pada hari ini ya, teman Pro 2. Dan juga sebelum menjalani pertandingan perdana 3 hari kemudian nantinya ya, mereka bakal berangkat lebih awal gitu. Nah, Chef de Mission Kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu menyampaikan kepastian itu saat langsung meninjau persiapan timnas basket putra. Peninjauan berlangsung di Roar Performance Center Kemang, Jakarta ya, di Kemang, Jakarta hari Sabtu 5 September lalu menjelang keberangkatan menuju Jepang gitu. Dan Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono menyebut skuad Indonesia telah dipersiapkan dengan komposisi pemain terbaik saat ini juga. Budi Satrio menilai pengalaman pemain senior dan juga kehadiran talenta muda menjadi kombinasi positif menghadapi persaingan basket Asia yang berat. Oke, teman Pro 2 ya, kita menanti hasil yang terbaik aja ya dari timnas basket putra Indonesia, semoga bisa membawa hasil yang mengharumkan nama Indonesia gitu kan. Oke, tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: pada 2019 serta 2023. Dan jika kembali terpilih, Infantino-nya akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia tersebut setelah 3 kali terpilih sejak tahun 2016. Oke, selanjutnya teman kedua dari dunia hiburannya. Oke, ada kalau tadi ada Jisoo, sekarang ada Lisa, teman kedua yang kabarnya resmi merilis single terbaru Sawadika dan juga hadir ya. Single ini bersama video musik bernuansa budaya Thailand, tepatnya hari Jumat 4 September 2026 ya. Video musik itu menampilkan Muay Thai, tuk-tuk serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utamanya. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang.
1: Oh ya. Lagu itu juga mengangkat sapaan Thailand Sawasdika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Dalam video musiknya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi itu mencakup stasiun Hua Lampong, Jalan Rong Mueng, Soi Ngam Dupi, Soi Ngam Dupli serta di IB Bangkok. Ya, kawasan sekitar Hua Lampong menjadi bangunan pertokoan lama yang memberikan nuansa historis sekaligus menjadi latar penampilan Lisa ya. Sementara Jalan Rong Mueng memperlihatkan suasana perkotaan lama yang dipadukan dengan gaya visual modern. Wah, penasaran ya sama Sawadikanya si Lisa ini dengan musik videonya gitu. Oke, kita cari aja ya teman Pro 2. Karena udah rilis ya di platform-platform kesayangan kamu gitu. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sore ini. Nikmati suasana sore.

these beautiful things that I've got.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Dengerin Sore Ceria.

saatnya kita di Sore Ceria Info. Ya, kalau kamu mendengar kata nikotin, apa sih yang terlintas di benak kamu? Nah, pasti langsung terlintas di benak adalah rokok ya. Jadi zat ini adalah senyawa yang bisa menimbulkan kecanduan dan banyak ditemukan pada tanaman tembakau. Namun ternyata nikotin tidak cuma terdapat pada rokok atau produk tembakau ya. Sejumlah sayuran yang dikonsumsi sehari-hari juga ada yang mengandung nikotin. Berdasarkan penelitian, kandungan nikotin banyak ditemukan di tanaman dari keluarga Solanaceae atau dikenal sebagai keluarga terong-terongan. Di dalam family ini terdapat berbagai genus termasuk capsicum yang mencakup cabai dan paprika serta solanum yang mencakup tomat, kentang, dan terong. Sebuah penelitian dipublikasikan dalam The New England Journal of Medicine menguji kandungan nikotin pada sejumlah sayuran menggunakan metode kromatografi gas dan spektrometri massa. Sayuran yang diteliti antara lain terong, tomat, kentang, dan kembang kol ya. Meski begitu, keberadaan nikotin pada sayuran itu tidak berarti makanan itu sama dengan rokok atau produk tembakau gitu. Kadar nikotin yang ada dalam sayuran ini sangat rendah sehingga tidak memberikan efek seperti nikotin pada produk tembakau. Oke, jadi dikutip dari laman News 18 ya. Sebagai gambaran, satu batang rokok itu bisa mengandung sekitar 10.000 sampai 14.000 mikrogram nikotin. Sedangkan kandungan pada sayuran hanya berada pada kisaran beberapa mikrogram per kilogramnya. Nah, terus sayuran apa sih yang mengandung nikotin ini, teman Pro 2? Okay. Merujuk dari penelitian berjudul The Nicotine Content of Common Vegetables, yang pertama ada terong ungu atau aubergine. Ini termasuk sayuran dengan kandungan nikotin alami yang relatif paling tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Dari data penelitian itu kandungannya sekitar 100 mikrogram per kilogram. Artinya meski terong memiliki kandungan nikotin lebih tinggi dibandingkan beberapa sayuran lainnya, jumlah itu tetap sangat kecil ya jika dibandingkan dengan produk tembakau. Kedua adalah tomat ya. Ternyata tomat mengandung nikotin alami, teman Pro 2. Jadi tomat punya kandungan 4,1 sampai 4,3 mikrogram per kilogram, sementara tomat hijau bisa mencapai sekitar 42,8 mikrogram per kilogram. Terus ada kentang ya, dengan nikotinnya sekitar 7,1 mikrogram per kilogram. Terus ada kembang kol dengan kisaran 3,8 sampai 16,8 mikrogram per kilogram. Terus paprika ya, dengan mengandung sekitar 7,1 mikrogram per kilogram. Wah, gimana, kamu suka makan sayur-sayuran ini tapi kandungan nikotinnya gak sebanding ya dengan yang ada pada rokok gitu. Oke, akhirnya tahu kan? Cukup tahu aja gitu ya. Oke, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM. Jangan lewatkan jam 4 sore nanti akan hadir special talk show Sore Ceria ya, seperti biasa dengan teman-teman yang berprestasi punya gitu ya, tamu-tamu kita sore hari. Oke, stay cool terus di Pro 2, tamu buat teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ceria di Pro2 FM. Oke, 99,8 Pro2 Tambuh, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2. Kita jumpa lagi sore ini seperti biasa di sore ceria sama teman-teman kita yang menginspirasi ya teman Pro2. Karena itu sore ini sudah hadir tamu kita. Ini kayaknya dari BPS gak ada orang lain yang jadi insan statistik teladan. Karena teman kita yang satu ini udah 2 kali ya mendapatkan predikat ini. Oke, langsung aja kita cari tahu gimana sih caranya menjadi seorang insan teladan ya, khususnya di Badan Pusat Statistik untuk Kabupaten Belu. Oke, selamat sore Kak Asti.
1: Hai, selamat sore semuanya.
0: Gimana kabar hari ini kamu?
1: Luar biasa, apalagi ketemu Mbak Rara.
0: Jadi bisa reunian ya.
1: Sekalian
0: ya. Oke, jadi Kak Asti ini atau nama lengkapnya Agatha Herdiani Bria, SST, MSC, MSE. Benar ya?
1: Lengkap
0: ya. Ini adalah statistisi ahli muda dari BPS Kabupaten Belu yang baru terpilih menjadi insan statistik teladan atau IST ya untuk BPS Belu BPS Kabupaten Belu.
1: Fokus Mbak, fokus.
0: Seleo ya. Untuk tahun 2026 dan akhirnya menjadi perwakilan ya dari Provinsi NTT untuk ke tingkat nasional.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sebelumnya itu pernah ya meraih predikat ini di tahun 2024 ya.
1: Betul, kalau teman-teman ingat ya. Ya kali, ngapain diingat. 2024 juga sempat di sini ya, diundang Mbak Rara juga. Tahun ini dapat lagi deh.
0: Oke, keren banget nih. Ini kita boleh tahu dulu nih, mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi dengerin tuh masih bingung insan statistik teladan itu apa sih Kak Asti, boleh jelasin dikit nggak?
1: Oke, baik. Jadi program insan statistik teladan itu sudah jadi program rutinannya BPS setiap tahun. Jadi setiap tahun menjelang Hari Statistik Nasional, kami di tanggal 26 September itu, jadi sebulan sebelumnya itu dari bulan Juli Agustus itu sudah diadakan seleksi insan statistik teladan. Ini tujuannya itu untuk memberi motivasi dan sebagai penghargaan juga kepada pegawai BPS yang sudah berdedikasi dalam pekerjaannya.
0: Oke, wah keren ya. Jadi capek-capek nyensus penduduk. Ini sensus ekonomi ya. Terakhir ini akhirnya dapat juga ya sebuah apresiasi ya Kak ya gitu. Oke, kalau menjadi IST sendiri ini untuk BPS di Kabupaten Belu itu apa ya, pilihan kakak sendiri atau kakak di sebelumnya ditunjuk gitu? Seleksi
1: jadi,
0: gitu.
1: Siap, jadi beda ya. Maksudnya setiap tahun itu prosesnya selalu di update. Jadi kayak tahun 2024 itu semua orang di kabupaten itu berkesempatan untuk memilih dan dipilih. Jadi langsung tuh tidak ada kandidat-kandidatan. Jadi siapa saja boleh memilih siapapun. Nah kemudian di tahun 2026 ini sudah disempurnakan. Jadi kepala BPS kabupaten itu dia menentukan dulu 3 kandidat terbaik. Nah 3 kandidat terbaik ini dilihat dari inovasi, prestasi, dan disiplinnya. Jadi ditetapkan 3 oleh Pak Kepala, baru 3 orang itu dinilai, dipilih oleh semua pegawai di kabupaten. Nah yang tertinggi lah itu yang mendapatkan predikat IST di kabupaten.
0: Oke, dan akhirnya ini lolos ke tingkat provinsi. Itu prosesnya gimana tuh?
1: Ya, di Belu ini, maksudnya dari Belu kan sudah lolos tingkat provinsi otomatis. Nah, dari provinsi juga itu menyeleksi. Jadi dalam 1 minggu kemarin itu panitia yang di provinsi juga menyeleksi dari di NTT nih ya. Misalnya kan kita ada 22 kabupaten kota. Nah, itu ditambah dengan satker provinsinya. Jadi dari 23 orang itulah dapatkan 1 orang yang mewakili provinsi untuk nanti ada seleksi lagi di tahap nasional. Jadi baru pertama kali ini nih kalau saya tidak salah Belu mewakili Provinsi NTT wow. di ajang IST nasional.
0: And you are the Yay. First person. Oke. Jadi seleksinya tuh apa aja sih Kak yang jadi apa ya, Mbak, materinya okay. gitu ya?
1: Oke, jadi kita seleksinya itu ada brain, beauty, dan behavior.
0: Wow.
1: Jadi kalau brain itu seperti kata-katanya ya, jadi dari pendidikan, dari kemampuan kognitifnya, dari cara pemecahan masalah di lapangan, di kantor, seperti itu. Kemudian ada juga, apa tadi, ada beauty ya. Beauty itu artinya dalam bekerja sehari-hari itu bagaimana sih interaksi kita dengan sesama rekan kerja, atasan, atau bahkan yang dengan pangkat di bawah kita, seperti itu. Kemudian juga ada behavior. Behavior itu ada, apa namanya, disiplinnya di situ. Kemudian ada lagi bagaimana kita apalagi kami di BPS ya, bagaimana kami menyampaikan data itu kepada pihak luar, apakah kita aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak luar, seperti itu yang menjadi penilaian. Nah, nanti ini juga Mbak Rara dan teman-teman yang nanti di tahap nasional nanti itu juga akan diwawancarai dan akan dinilai tiga aspek ini begitu.
0: Iya, pantas aja saya kalau kenal teman-teman di BPS tuh pasti orangnya ramah-ramah. Ternyata mereka harus punya ini ya.
1: Ya okay. Salah satunya.
0: Salah satunya ya. Oke. Okay. Jadi sejauh ini nih Kak, apa sih yang jadi motivasi dari Kak Asti sendiri akhirnya bisa menjadi terpilih juga gitu menjadi perwakilan dari NTT gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya kalau motivasi untuk terpilih IST itu jujur tidak ada ya. Jadi karena apa ya, kayak orang bilang, oh ini prestasi kayaknya dia bagaimana sekali gitu di kantornya. Tapi ternyata tidak, kita tuh mulai dari hal kecil. Misalnya mungkin ya, mungkin saya melihatnya teman-teman itu mempercayakan kepada saya karena dari hal-hal kecil, kami kan ada presensi ya. Presensi itu kan di HP, di aplikasi itu pagi dan sore. Nah kadang tuh teman-teman pulang itu lupa absen. Nah saya tuh setiap hari di rumah tuh cek, karena kan ini berpengaruh juga kepada kekurangan jam kerja kita. Nanti ada kena hukuman disiplin kalau melewati batas jam tertentu tidak presensi. Jadi setiap malam di rumah tuh saya cek di monitoring siapa yang belum absen, terus saya telepon ingatkan supaya mereka absen. Kemudian lagi juga salah satunya adalah saya tuh tidak suka kalau di kantor itu maksudnya kita melihat kerja yang tidak bekerja tapi ngobrol cerita kebanyakan. Jadi kadang saya tegur gitu, eh kerja ini jam kerja. Mungkin hal-hal kecil seperti itu saja yang yang mungkin ya menurut kita kecil tapi seperti orang lain melihatnya oh berharga gitu. Jadi mereka mungkin merasa diperhatikan atau juga merasa oh ada nih yang mau menegakkan disiplin. Mungkin seperti itu kali ya dari hal-hal kecil.
0: Kamu care banget ya orangnya ya.
1: Lebih kepada tidak ikhlas sih kalau saya kerja mereka santai.
0: Oke. Baik, padahal aku udah itu, memperhalus tuh wawasannya tuh.
1: Keceplosan juga.
0: Keceplosan juga ya. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu nih mungkin ada satu momen atau apa ya, proyek yang berkesan ya selama kamu berdedikasi nih di BPS nih.
1: Oke, proyek ya, proyek kalau dulu kan saya juga sempat pernah di provinsi ya. Kalau di provinsi tuh kita lebih kepada bagaimana kita koordinasi dengan pihak luar. Jadi kalau mungkin di kabupaten ini tidak terlalu terasa, tapi kalau di provinsi itu dinas-dinas tuh sangat membutuhkan kita. Jadi kalau ada rapat itu kita selalu diundang. Terus kemarin yang program itu program Polda sama program tentara untuk menanam padi dan jagung itu kita selalu diundang hampir setiap minggu itu sebagai narasumber. Kemudian juga dinas pertanian dalam menyusun buku peta kerawanan pangan itu juga kita selalu dilibatkan dan itu kita masuk ke proyeknya mereka, masuk ke anggota Pokja. Jadi kita sama-sama menyusun tuh data-data ini, kita susun jadi satu publikasi yang bermanfaat untuk pemerintah tuh tahu oh kira-kira di NTT ini yang paling rawan pangan itu di kabupaten mana sih, seperti itu.
0: Nah, ini jadi kayak apa ya, akhirnya membantu juga program itu tepat sasaran.
1: Betul.
0: Gitu kan. Ini harus ke titik mana targetnya.
1: Iya.
0: Keren-keren sih. Oke, jadi nanti kita bakal lebih banyak butuh BPS juga nih. Buat nanyain data-data itu ya.
1: Oke, sih.
0: Oke, dan menurut Kak Asti sendiri kira-kira menjadi seorang insan statistik teladan gitu, kira-kira kualitas, etika kerja atau mindset seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang statistikawan ya,
1: statistisi ya,
0: statistisi ya sebutannya.
1: Iya, betul.
0: Sorry. Jadi ini bukan hanya untuk yang mau menjadi teladan aja kali ya, Kak.
1: apa ya, jadi sebenarnya kita itu akhir-akhir ini ya, kalau teman-teman mengikuti juga, mungkin bukan hanya di BPS tapi di instansi lain juga, dinamika itu cepat sekali terjadi ya. Jadi misalnya kita sudah terbiasa dengan oh satu kegiatan itu dikasih waktu 1 bulan, tapi tiba-tiba di-cut nih waktunya cuma 2 minggu. Nah itu bagaimana kita dalam kesempitan itu kita bisa memberikan solusi dan bisa melakukan inovasi untuk bisa memperlancar dan mempermudah pekerjaan. Jadi kami juga di BPS itu sebenarnya dituntut kalau harus ada inovasi-inovasi kecil yang sederhana-sederhananya saja tidak masalah. Yang penting bisa membantu, mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Nah sebetulnya Ra, kami juga di BPS Provinsi NTT itu sudah ada aplikasi. Jadi disitulah kita bisa melaporkan kontribusi kita ya, berupa prestasi, prestasi apa saja yang sudah didapatkan, upload di situ dengan bukti. Kemudian ada lagi inovasi, inovasi apa yang sudah dilakukan. Kemudian karya ilmiah, karya ilmiah itu seperti jurnal ya, jurnal artikel yang kita publis. Kemudian ada juga yang apa namanya, opini tuh, yang insight media, yang RRI jadi tempat saya, Rak, saya mau publis nih.
2: Jadi
1: nah itu jadi satu, iya seperti itu juga. Jadi kita dituntut tidak hanya bekerja mengurus data, tapi bagaimana juga kita bisa mensoundingkan data itu kepada stakeholder supaya orang mengerti nih, mereka ngumpulin data nih buat apa sih, hasilnya apa sih. Nah itu kan kalau orang hanya lihat angka-angka-angka kan tidak mengerti. Jadi kita coba tuangkan dalam tulisan atau dalam opini-opini seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, menjadi seorang apa ya, statistisi itu tadi itu, Kak. Kalau selama ini yang Kak Asti udah jalani gitu ya, proses pengumpulan data di daerah sendiri ya, sejauh ini ya, seperti tadi Kak Asti ceritakan harus ada apa ya, solusi gitu.
1: Betul.
2: Kan. Mungkin pengalaman Kak Asti sejauh ini tuh seperti apa, tantangannya apa gitu, terus akhirnya mendapat solusi seperti apa kayak gitu.
1: Oke, ya. Kalau dulu awal-awal saya penempatan di sini 2015 itu solusi kendalanya itu yang paling berat adalah Medan ya. Jalan kita kan dulu tuh tidak sebagus sekarang ya. Bayangkan kita ke arah-arah Raihat, Lamaknen sana itu jalannya parah. Itu sampai nangis-nangis di jalan. Tapi yang sekarang jalannya sudah bagus, aksesnya sudah gampang. Kendala yang sekarang kami hadapi yang paling berat termasuk saya di lapangan menghadapi adalah ketika responden itu menolak untuk didata dan marah-marah kembali gitu. Kadang tuh mereka mikirnya kami tuh mendata supaya naikkan pajak nih. Kalian data supaya naikkan ini nih. Nah, ternyata tidak ya. Kami tuh bagaimana, jadi kami menjelaskan itu bahwa data ini rahasia, hanya untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Datanya itu nanti kita sajikan itu tidak by name by address. Jadi nanti datanya tidak misalnya oh Rara punya penghasilan sekian, tidak. Jadi agregat, jadi dalam satu kabupaten Belu itu yang bekerja di bidang ini berapa persen, yang bekerja di bidang ini berapa persen, pokoknya hanya sekitar itu. Cuman yang sekarang apalagi sensus ekonomi kemarin, apalagi kita bertemu dengan para pengusaha,
2: ini lebih sensitif ya,
1: penolakannya banyak banget. Ditambah dengan event yang sekarang lagi hot-hotnya yang membahas desil, kemudian kami turun sensus ekonomi, jadi dikait-kaitkanlah ya kedua ini, ternyata tidak ada hubungannya seperti itu.
2: Oke, itu dinas lain ya. Desil-desil gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pure ini BPS ini emang mencari data aja.
1: Benar,
2: gitu.
1: Benar,
2: kan?
1: Untuk melihat struktur ekonomi di suatu daerah yang bisa dibandingkan di seluruh Indonesia.
2: Jadi ini masih buka untuk sensus ekonominya atau udah tutup nih?
1: Sebenarnya kami sudah berakhir di 31 Agustus, cuman pimpinan masih memberikan waktu sampai 15 September untuk menyisir kembali nih, siapa tahu ada yang terlewat baik keluarga dan usaha. Harapannya kami karena sensus ya, harapannya tidak ada yang terlewat sama sekali untuk didata.
2: Oke, jadi ini juga harus apa ya, dibutuhkan apa ya, kerjasama juga ya masyarakat dengan
1: petugas sensus
2: ya. Kalau belum disensus langsung, aduh kakak saya belum disensus nih, bagaimana nih?
1: Betul, gitu kan? Atau bisa langsung ke kantor BPS juga bisa.
2: Oke, jadi langsung menyerahkan diri aja buat disensus gitu maksudnya ya,
1: supaya terdata ya sebagai warga Belu.
2: Bener banget. Nah, kemudian bagaimana nih seperti Kak Asti bilang ya, kayak tantangan di lapangan tuh kayak aduh ini data rahasia saya loh, nanti mereka tahu saya ada simpanan harta gitu. Bagaimana nih kasih untuk meyakinkan atau BPS sendiri menjamin kerahasiaan data daripada masyarakat itu?
1: Oke, jadi kami itu kami kan berjalan ya sensus survei itu semua sudah ada amanat undang-undang ya. Jadi kami jalan itu, kalau sensus itu memang di undang-undang itu wajib ya bagi BPS untuk melaksanakan setiap 10 tahun sekali. Baik itu sensus ekonomi 10 tahun sekali, sensus penduduk 10 tahun sekali, sensus pertanian 10 tahun sekali. Nah, jadi selain wajib kami lakukan, kami juga dikenai undang-undang untuk menjaga kerahasiaan. Jadi kemarin tuh begini ya, Ra. Jadi kami kan tugas saya itu penanggung jawab di Kecamatan Tasifeto Barat ya, Kahaliluli sana. Nah, ada toko yang dia menolak nih, petugasnya terus lapor, "Ibu, ini menolak." Terus saya pergi ke sana. Dia ceritalah, seperti dia cerita kenapa dia tidak memberikan data. Nah, intinya kita jelaskan bahwa kami itu juga di undang-undang, kami juga dilarang untuk membocorkan data. Jadi saya sampai bilang, "Ini Ibu, nemtek saya, surat tugas saya, nama saya. Kalau Ibu foto tidak apa-apa, kalau Ibu nanti merasa data Ibu dibocorkan, bisa cari saya ke kantor BPS Belu." Jadi kita harus meyakinkan mereka bahwa memang ini rahasia dan responden itu juga datanya dilindungi undang-undang. Jadi di setiap kuesioner kami itu di kiri atas itu ada tulisan rahasia. Jadi siapapun tidak boleh membocorkan. Dan kalau dirasa datanya dibocorkan itu bisa dilaporkan seperti itu.
2: Jadi ingat ujian nasional rahasia.
1: Rahasia itu rahasia tuh.
2: Aduh, oke. Nah, balik lagi nih. Tadi kalau Kak Asih bilang kayak zaman beberapa tahun yang lalu itu beda ya dengan sekarang ya sensusnya. Itu mungkin ada apa aja sih yang membuat beda? Mungkin metodenya kah yang dulu mungkin konvensional, sekarang udah lebih modern ada?
1: Okay. Jadi begini, sensus ekonomi terakhir kan 2016 ya, 10 tahun yang lalu itu kita masih menggunakan kertas ya, kertas kemudian pensil penghapus. Jadi dulu tuh tantangannya tulis itu harus huruf balok, huruf kapital yang jelas karena kertas hasil sensusnya itu di-scan. Jadi kalau scannernya itu tidak membaca dengan baik tulisan misalnya 4 ditulis seperti A, itu kita harus tulis ulang. Nah, itu memang zaman dulu ya, tapi semenjak COVID semua sudah bertransformasi, digital kita juga sudah jalan, IT kita juga sudah meningkat. Akhirnya di sensus kali ini kita menggunakan aplikasi. Aplikasinya petugas itu turun menggunakan KPI ya, computer assisted personal interviewing. Jadi teman-teman petugas itu turun data menggunakan HP. Jadi Bapak Mama, teman-teman jangan merasa tidak petugasnya tidak sopan, tapi memang kami menggunakan aplikasi sehingga data yang masuk itu teman-teman petugas langsung entry dan langsung terkirim ke server pusat. Jadi setelah kirim tuh mereka tidak bisa mengubah atau apapun lagi seperti itu. Jadi itu yang sudah ada kemajuan, itu salah satunya kita rasakan itu seperti itu. Jadi mempermudah ya, jadi datanya masuk, kita juga analisisnya cepat karena sudah langsung masuk server. Kita sudah bisa langsung mendapatkan datanya untuk kita analisis.
2: By the way, ini untuk sensusnya itu per kepala keluarga gitu ya?
1: Ya, jadi untuk sensus ekonomi ini cakupannya itu adalah usaha, ya, adalah usaha, pelaku usaha, baik yang skala mikro, kecil, menengah, dan besar, dan juga setiap keluarga. Jadi setiap keluarga itu di dalamnya anggota keluarga semuanya itu kita data, tidak ada yang terlewat. Jadi sekalian pemutakhiran keluarganya jalan, usahanya juga jalan.
2: Iya,
1: makanya pertanyaannya itu lama sekali karena banyak pertanyaan, apalagi kalau di dalam keluarga tuh ada usaha dan ada banyak anggota keluarga. Itu kan harus ditanyakan satu-satu, memutakhirkan.
2: Baik. Jadi data yang dihasilkan juga valid ya.
1: Betul, kita harapannya seperti itu.
2: Oke, nah sejauh ini kita balik lagi, ini kan apa ya, kita sedikit lebih tahu ini apa yang dikerjakan seorang statistisi gitu. Balik lagi ke IST tadi, Insan Statistik Teladan gitu. Kalau Kak Asih sendiri kan kayaknya 2 tahun lalu tuh ada apa ya, sesuatu yang dibawa gitu ya, untuk ke tingkat provinsi, nasional nanti begitu kan dipersiapkan. Kali ini apa sih yang dibawa kayak gitu?
1: Kemarin kita lagi-lagi disuruh buat video ya. Itu sudah video, terus nanti itu akan disuruh bikin file presentasi gitu ya. Jadi nanti kita akan present apa-apa yang nanti diwawancara itu dari pihak luar. Jadi tidak dari BPS, jadi ada pihak eksternal yang nanti akan wawancara dan melihat presentasi kita itu seperti apa. Nah, itu juga kami juga belum dapat gambarannya karena nanti tanggal 9 ini baru dari surat dari pusat resmi untuk apa-apa yang harus kami lengkapi lagi. Tapi seperti tadi ya, kita sudah jelaskan bahwa Dari seleksi IST tingkat kabupaten ini, kita sudah diminta yang pertama Tura kemarin membuat narasi refleksi keteladanan. Okay. Jadi dari kita sendiri kita melihat kenapa sih saya bisa dipilih jadi IST. Itu sudah kita tuangkan dalam satu tulisan refleksi keteladanan diri seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah melampirkan penghargaan, daftar penghargaan, daftar inovasi yang sudah kita dapat selama tahun kita bekerja di BPS seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi mendeskripsikan sudahlah dirimu itu.
1: Betul.
2: Kenapa kamu harus menjadi seorang insan?
1: Kenapa
2: harus ya? Kenapa kamu harus milih aku kayak gitu? Ini loh kelebihan aku.
1: Walaupun dipikir-pikir apa ya kelebihan saya?
2: Tapi harus bisa dijelaskan
1: itu
2: ya,
1: lagi.
2: Oke nih teman-teman, sore ini kita juga live loh di YouTube kita RRI Atambua Official. Jadi buat kamu yang penasaran sama wajah Kak Asti, boleh lihat di YouTube. Boleh juga tanya-tanya ya di situ, komen gitu kan. Oke deh, kita bakal lanjutin lagi obrolan seru kita teman Pro 2 di Sore Ceria Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, stay cool terus di Sore Ceria teman Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: ceria-ceria di Produa FM.
1: Peserta didik, tinggal kami mengontak operator atau

0: sore ceria.
1: Oke teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria Pro 2 FM ya. Sore ini kita masih bersama tamu kita, ada Kak Agatha atau yang akrab disapa Asti ya. Kalau Agatha anak gaul atau buah itu dulu ya.
2: Atau Jakarta, masih ya?
1: Eh. Oh Jakarta
2: jadi
1: juga.
2: Buah. Sekarang jadi atau buah.
1: Jadi Jakarta ke atau buah. Oke deh, baik. Nah ini by the way, nanti kalau nasionalnya kapan nih Kak Asti seleksinya?
2: Itu ya, jadi hari ini sebenarnya batas terakhir penetapan dari masing-masing provinsi ya, yang mewakili provinsi. Kemudian di jadwalnya itu nanti tanggal 9 lusa ini baru

0: Karena kan biasa kalau kita orang dalam kan pasti ada ya subjektivitasnya 1-2% tuh pasti ada. Tapi ini pakai orang luar.
1: Ya, lebih objektif. Oke, Kak Asti nih sebagai IST Insan Statistik Teladan ya. Mungkin strategi apa sih yang bisa Kak Asti bagiin gitu ya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham data gitu ya, data literate dan juga tidak ragu untuk menerima petugas BPS di lapangan.
0: Betul.
1: Itu yang dialami sejauh ini kan.
0: Iya, jadi mungkin teman-teman taunya kenapa sih mereka nih banyak sensus, survei, ditanya-tanya terus produknya apa sih? Nah gitu, jadi kalau teman-teman tahu kerja di BPS itu bukan hanya sensus ini ya, tapi dari sensus ini kami mendapatkan kerangka sampel ya, kerangka sampel untuk ditarik sampelnya untuk survei-survei nanti berkelanjutan sampai pada sensus berikutnya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu data yang dihasilkan oleh BPS itu, bisa berkunjung ke belukap.bps.go.id. Itu nanti semua data hasil survei, seperti misalnya dari survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, kita memperoleh data pengangguran ya, tingkat pengangguran terbuka. Berapa persen sih masyarakat di Belu ini yang masih nganggur, itu ada di web itu. Kemudian dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional, kita juga mendapatkan tingkat kemiskinan ya, masyarakat di Belu itu berapa persen sih dari tahun ke tahunnya, ada serisnya. Kemudian dari survei-survei di pertanian, kita tuh punya ubinan dan kerangka sampling area. Itu kita bisa tahu tuh, oh padi di Belu ini tahun sekian luas panennya berapa sih, produktivitasnya berapa sih, produksinya berapa sih, itu ada ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, buka saja, kita terbuka semua datanya, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Langsung bisa mengunjungi belukap.bps.go.id. Nah, kemudian teman-teman jangan ragu menerima petugas ya dari BPS, tapi yang harus kami jelaskan adalah bahwa pastikan pada saat ada petugas, teman-teman minta surat tugasnya.

0: pastikan tuh datanya tidak akan bocor. Jadi teman-teman jangan takut kalau petugasnya dari BPS. Seperti itu.
1: Oke. Jadi ya teman Pro 2, kalau kamu kurang yakin langsung aja minta surat tugasnya.
0: Atau iya, ini wajib harus dikonfirmasi. Mereka wajib membawa, iya. Okay. Di lapangan itu mereka wajib membawa surat tugas. Karena itu sebagai suatu legalitas ya, supaya betul. Masyarakat percaya kalau ini memang petugas sensusnya dari BPS, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, menjadi seorang IST nih menurut Kak Asti kira-kira keterampilan teknis dan non-teknis hard skill atau soft skill apa yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh insan statistik di masa depan?
0: Wow.
1: Ini harus tahan banting luar dalam ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi kalau kemampuan sekarang tuh kemampuan yang paling harus dimiliki itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat ya, dan juga harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu dengan baik, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Karena yang pertama, di saat-saat seperti ini BPS dulu itu pekerjanya tidak banyak ya. Sekarang nih makin banyak karena banyak yang mengenal, instansi-instansi luar juga banyak yang teken-teken MOU. Jadi pekerjaan itu makin banyak. Survei kecil misalnya, oh ini apa namanya? Kementerian Pangan, BGN. Kami kemarin tahun lalu juga ada tuh survei evaluasi MBG. Mereka minta kami survei. Kemudian ada dari pertanian, itu setiap tahun kita bekerja sama survei. Nah, jadi harus bisa cepat beradaptasi, terus harus bisa membagi waktu dengan baik, karena dari pagi sampai malam kita duduk di kantor, kita turun lapangan tuh kerjaan belum selesai juga. Jadi harus pintar bagi waktu. Kemudian lagi harus bisa berkomunikasi, public speaking ya. Makanya saya juga mungkin salah satu soft skill yang dikembangkan itu adalah di sela-sela kesibukan itu sempatkan untuk ikut seminar, ikut workshop, dan bagaimana juga kita bisa tuangkan data itu ke dalam tulisan. Nah, kemungkinan banyak teman-teman yang mungkin bisa ya, oh lihat data ini sudah tahu nih maksudnya kemana, tapi cara menuangkannya kepada tulisan itu yang belum. Jadi soft skill yang seperti itulah yang harus kita kembangkan terus. Jadi jangan cuma terpaku pada pekerjaan yang kaku di kantor, tapi harus bisa cari peluang untuk bisa mengembangkan soft skill itu juga.
1: Iya, jadi apa ya, nggak ada kata kalau bilang orang statistik hanya tahu hitung-hitungnya, tapi
0: tidak juga
1: bisa,
0: betul. Tadi, karena sekarang kita kemana-mana orang taunya orang BPS, mereka tanya, ini kenapa sih begini? Ini maksudnya apa? Jadi itu yang harus makanya saya juga di kantor tuh mendorong teman-teman tuh untuk misalnya kita bagi-bagi tim nih ya, misalnya saya di tim distribusi, ada teman di tim sosial dan lain-lain. Jangan terpaku kepada tim kalian. Orang di luar tuh orang tidak tahu kalian di tim apa. Orang taunya kalian BPS. Jadi sebisa mungkin tahulah kerjaan di semua tim, seperti itu.
1: Okay. Ya setidaknya tahu garis besarnya. Betul. Ya, dia tuh di situ ngapain, di situ ngapain, betul. Gitu kan. Orang seperti di luarnya tahu ini,
0: ya,
1: ini
0: BPS
1: gitu. Jadi jangan ngeblok diri gitu ya kali.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik, semakin banyak kerjaan di BPS kemudian hari mungkin semakin banyak juga insan yang dibutuhkan nanti. By the way, ini udah buka belum ya sekolah statistiknya nih?
0: Sudah tutup sudah 31 tutup, ya? Agustus. Jadi pendaftaran administrasinya itu dibuka kemarin kalau tidak salah tanggal 8 Agustus ya, sampai 31 Agustus. Saya sudah sempat share juga di story, cuman mungkin belum terlalu reach banyak orang, dan saya lupa ya, kami kami itu sebenarnya terlambat. Harusnya itu kami sosialisasi ke sekolah-sekolah,
1: iya,
0: cuman
1: bener.
0: Tahun ini tuh baru sempat ke SMA 4. Karena keburu libur teman adik-adik kelas 12-nya tuh keburu libur.
1: Dulu, gitu.
0: Jadi mungkin nanti tahun depan kami sosialisasi agak lebih awal lagi ya, supaya teman-teman bisa daftar.
1: Berarti setahun itu cuma sekali ya bukanya?
0: Iya, setahun sekali. Okay. Jadi dia bukanya setiap tahun saja.
1: Gak ada yang kayak biasa dua gelombang.
0: Tidak
1: ada ya.
0: Kami full sistemnya satu tahun satu kali.
1: Oke, baik nih Kak Asti ya. Yang terakhir mungkin kita pengen minta apa pesan, tips atau harapan Kak Asti untuk pegawai ya, apa ya, statistik yang adik-adik gitu ya,
0: adik-adik
1: yang juga ingin menjadi IST seperti Kak Asti gitu, pesannya, tipsnya, harapannya.
0: Itu dia ya, sekarang nih yang kami rasakan ya, generasi-generasi cie, generasi
1: iya,
0: makin
1: generasi.
0: Kesini tuh makin apa ya, bukan, mereka tuh makin merasa kerjaan saya hanya ini, ya sudah saya kerjakan ini terus selesai gitu. Jadi cobalah untuk adik-adik, maksud saya tuh ini instansi kita bersama ya, BPS, seperti yang saya bilang tadi, jangan blok-blok, oh saya tuh di tim ini, kerjaan saya hanya ini, tapi cobalah kita bisa all around gitu, maksudnya bisa tahulah, oh di tim apa kerja apa. Jadi jangan hanya selesaikan pekerjaanmu terus tutup mata tuh dengan yang lain, jadi harus bisa lebih proaktif.

0: aktif, harus bisa lebih apa namanya, aktif untuk mencari tahu apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan.
1: Iya.
0: Bukan hanya selesai bekerja terus main game, terus ngapain. Nah, nanti kan orang lihatnya, oh ternyata mereka tuh kerja cuman gini ya. Jadi semakin banyaknya pekerjaan, cobalah lebih fokus, bisa bekerja lebih efisien, memanfaatkan waktu yang ada. Karena tidak jarang tuh, Ra, kita tuh sampai malam di kantor, pulang juga masih buka laptop di rumah. Jadi
1: benar.
0: Beban kerjanya sih yang harus teman-teman yang lain juga mungkin peduli ya, supaya merata, lebih merata beban kerjanya, dan supaya hasilnya itu juga lebih baik.
1: Oke, itulah ya, pokoknya beda generasi, beda lah. Jadi mungkin apa ya, harus ada rasa kepo-keponya juga ya.
0: Iya, anak-anak sekarang tuh kayak penasarannya kurang gitu ya. Kayak kita dulu kan kalau kita sudah selesai kerja, kepo, kerja apa gitu, ya, kok nggak selesai-selesai ya gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya kurang gitu deh.
1: Bodoh amat deh.
0: Bodoh amat, yang penting gue udah selesai.
1: Amat aja nggak bodoh-bodoh. Oke, canda ya teman Pro 2. Dan yang terakhir, Kasti, target untuk IST ini di tingkat nasional seperti apa kira-kira?
0: Sebenarnya tidak target ya, Ra. Ini aja lulus ke provinsi saja sudah kaget gitu ya. Waktu itu dikasih dikabari dari kepala bagian umum provinsi saja kaget. Oh, kok bisa saya ya? Padahal teman-teman lain masih lebih bagus lah ya menurut saya. Cuman memang ini kesempatan. Target untuk nasional sih secara spesifik tidak ada. Cuman bagaimana mau apa saya... Kan ini kebetulan kita di perbatasannya. Jadi kemarin juga sempat di video yang itu, kalau teman-teman nanti lihat di YouTube-nya BPS Kabupaten Belu, itu kami sengaja menonjolkan mata airnya. Jadi dari perbatasannya. Jadi mungkin nanti yang kedepannya ini target tidak muluk-muluk. Saya cuma berharap bisa memberikan yang terbaik ya, bisa mempresent Belu sebagai perbatasan yang dipercaya untuk mewakili provinsi di tingkat nasional, supaya orang di nasional tuh melihat, oh ternyata daerah perbatasan tuh seperti ini, oh ternyata kita dari kampung, dari desa juga bisa loh seperti itu berprestasi seperti itu. Doakan ya
1: teman-teman. Pastinya kita doakan yang terbaik ya Kak Asti ya, yang pertama membawa nama Belu di tingkat provinsi, semoga bisa juga membawa nama perbatasan, perbatasan negara dari timur ini, ya kan, bahwa walaupun kita di perbatasan, prestasi kita tidak terbatas.
0: Betul sekali.
1: Oke deh, kayaknya itu saja obrolan kita sore ini teman Pro 2, semoga bisa menginspirasi kamu juga sore ini yang lagi menonton atau mendengarkan kita ya. Oke, mau sapa-sapa siapa lagi Kak Asti?
0: Siapa ya?
1: Keluarga.
0: Keluarga, teman-teman kerja yang masih di kantor.
1: Support system kamu, support
0: suami
1: system.
0: Aku.
1: Oh, so sweet.
0: Lagi sibuk di Ara, lagi sibuk. Okay. Jadi ya untuk teman-teman semuanya saja ya, semangat. Siapa saja bisa berprestasi, peluang itu selalu ada untuk siapapun, tinggal bagaimana kita meraihnya saja. Seperti itu. Okay. Semangat semuanya.
1: Oke, so teman Pro 2 ya, terima kasih buat kamu yang udah simak sore ceria Pro 2 FM. Atambo, kita pamit dulu. Selamat sore, see you, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye.

lagi dengerin Sore Ceria.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2, tahu nggak sih sering kali itu kita merasa udah menghemat listrik ya di tempat tinggal kita, tapi ternyata tagihan listrik bulanan itu tetap melonjak gitu. Nah, ini rupanya bisa terjadi karena ada sejumlah perangkat yang tanpa disadari boros listrik. Ya, karena apa? Meski sudah dimatikan, beberapa perangkat ini tetap menyedot aliran daya secara konstan. Akumulasi daya yang tersedot ini menjadi pemicu utama membengkaknya biaya pengeluaran listrik. Yang pertama, teman Pro 2, menurut laman Martha Stewart, perangkat yang punya layar digital, penunjuk waktu, atau yang selalu terhubung ke jaringan internet akan terus mengonsumsi listrik meski sedang tidak digunakan. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama adalah kulkas ya. Agar makanan terus-menerus segar, alat elektronik yang satu ini perlu menyala 24 jam dan secara konstan membutuhkan listrik cukup besar. Jika ingin lebih irit, pastikan karet pintu tertutup rapat, mengurangi frekuensi buka pintu hingga menjaga kapasitas isi kulkas agar tidak kosong. Yang kedua, AC ya. Di saat cuaca sedang panas, menggunakan AC atau pendingin ruangan di rumah bisa menjadi solusi. Namun perangkat yang satu ini menyumbang porsi terbesar dari total konsumsi listrik rumah tangga, yakni hingga 40% ya. Menggunakan AC dan kipas angin secara bergantian bisa menjadi alternatif efisien untuk menekan beban daya listrik. Yang ketiga, mesin cuci dan pengering pakaian. Nah, ini juga bisa sangat menguras listrik karena mesin khusus pengering pakaian termasuk alat yang paling boros listrik. Untuk menghematnya, kamu bisa mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Terus ada pemanas air yang bekerja non-stop untuk menjaga suhu air di dalam tangki. Adapun perangkat model lama malah bisa menyedot aliran daya listrik hingga 4000 watt akibat tumpukan endapan yang menghambat proses pemanasan. Yang berikut ada oven listrik ya. Untuk mencapai dan mempertahankan suhu tinggi, oven ini butuh pasokan listrik yang besar. Jadi emang boros listrik. Terus ada microwave ya, untuk memanaskan makanan. Yang terakhir adalah charger ya. Jadi charger ini sama seperti microwave ya. Saat tidak digunakan untuk memanaskan makanan atau saat tidak bekerja ya, alat-alat ini tetap dapat menyedot daya listrik. Ini karena untuk microwave itu ada layar jam digital yang terus-terus menerus menyala dan secara konstan menarik daya listrik. Untuk charger seringkali kita biarkan gitu kan, dia tetap tercolok di terminal kalau kita bilang meski sudah habis cas. Ternyata kebiasaan ini bisa membuat boros listrik. Terus ada TV dan perangkat streaming lainnya ya kan. Nah, jadi kalau udah nggak dipakai harus dicabut sebaiknya. Terus perangkat smart home dan juga peralatan wifi ini juga yang bisa mengakibatkan boros listrik ya, teman Pro 2. Oke, jadi kalau misalnya kamu nggak menggunakan alat-alat elektronik ini, ada baiknya dicabut ya dari stop kontak agar tidak membuat tagihan listrik kamu membengkak ya. Oke, semoga bermanfaat teman Pro 2.

lagi dengerin Sore Ceria.

teknisi medis, teknik biomedika, dan tenaga kesehatan.

0: Chief Finance Public Ombudsman RI NTT.
1: Kantor Pertahanan Kabupaten Belu menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Prodia FM.
2: Ya, teman Prodia di Sore Ceria, Prodia FM, teman terbaik kamu. Di sini ada saya Ari Leon, telah menemani kamu akhir pekan malam. Sekarang di Senin malam lagi ya, kita bareng-bareng lagi sampai larut. Wow. Oke, jadi malam-malam gini siapa nih teman Prodia yang mungkin lagi scrolling aplikasi tiket terus langsung terdiam melamun? Kenapa? Niat hati yang mau liburan di negeri sendiri pas lihat harga tiket pesawat yang makin melambung, semua moda transportasi yang jadi mahal, bikin dompet menangis di pojokan gitu ya. Mau refreshing, udah punya rencana tapi yang ada malah makin pusing ya. Nah, jadi masih bareng dengan saya Ari Leon di Sore Ceria. Kita masih di Sore Ceria karena ini masih petang. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol santai ya. Bedah sedikit, kita bedah gimana caranya nih biar bisa tetap jalan-jalan tanpa bikin rekening gagal jantung pas pulang gitu. Oke, teman Pro 2. Jadi jujur ya, isu biaya wisata domestik yang makin melambung atau semakin mahal memang lagi dirasakan banyak orang nih. Tapi tenang, ada strategi lain nih. Jadi kunci utamanya itu sebenarnya ada di perubahan cara jalan-jalan kita aja. Tidak harus selalu terbang lewat udara gitu, oke? Nah, pertama coba kita overland travel. Kalau misalkan tiket pesawat lagi ugal-ugalan, kita beralih aja ke jalur darat atau laut gitu. Kalau daratnya bisa tembus, oke, darat aja. Tapi ya mungkin akan agak sedikit lebih lelah dan memakan waktu. Jadi kita butuh waktu liburan yang lebih panjang nih untuk bisa menghemat budget transportasinya. Jadi bisa naik kereta, kalau udah satu daratan kan bisa kereta kalau ada keretanya. Terus ada juga busway misalkan trans. Dan sekarang yang paling ramai atau yang paling murah atau bahkan mungkin moda transportasi yang lagi jadi pilihan hampir seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia ini adalah kapal laut ya. Kapal laut yang sudah dengan fasilitas bagus, ada subsidinya. Jadi ada punya keasikan sendiri sih. Kadang-kadang proses perjalanannya yang justru bikin berkesan. Dan ya, kita bisa pakai prinsip slow travel. Jadi jangan rakus mau datengin 10 destinasi dalam 2 hari. Nah, yang ada itu cuma habis di ongkos jalan gitu. Cukup pilih satu wilayah lokal, stay di situ aja dulu, explore tempat-tempat tersembunyi dan nikmati suasana santainya dulu, oke? Jadi itu salah satu trik yang pertama buat kamu. Dan kalau masih mau tahu lebih banyak lagi, dengarkan terus Pro 2 FM di Sore Ceria. Dan pastinya di Jaga Malam, kita akan bareng-bareng terus ya, oke? Nah, ini dia, kembali kita dengerin dulu, udah siap hadir buat kamu. Lagunya siapa nih yang enak buat dinikmati sore ini menjelang malam ya? Fast, nah ini Fast, Oh Tuan, ini dia. Selamat mendengarkan.

hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Weh bro, lu tau kosong deh. Tadi beberes belanja, ternyata harga barang makin naik, eh. Orang bilang itu yang dipenama inflasi kok.
1: Iya toh, betul toh kawan. Inflasi toh itu dipenama. Tapi lu tenang sa ada jurus jitu lawan itu inflasi tuh. Oke, lu lihat ya kawan.
0: Awe, sampai buka baju nih terlalu jua.
1: Weh, lu sen lihat kok kawan. Lihat bepu leher dulu. Ada kalung emas nih.
0: Oh, emas. Jadi?
1: Iya toh, jadi ini bukan sekedar kalung emas, tapi ini tuh salah satu jenis investasi yang bisa kita pakai untuk melawan inflasi ya kawan.
0: Oh, begitu?
1: Iya, investasi bisa jadi satu jurus untuk melawan inflasi. Karena saat inflasi tinggi, nilai mata uang tuh melemah. Tapi investasi emas ini tidak melemah, malah justru nilainya naik seperti inflasi. Begitu bro, mantap toh?

Kembali lagi di Sore Ceria Teman Pro 2, masih dengan saya Ari Leon dan tentunya tentang tips berwisata. Nah, mungkin sekarang kembali lagi tentang keluhan soal apa ya? Moda transportasi yang makin mahal membuat niat buat berwisata juga kadang-kadang setengah-setengah. Mau pingin totalitas juga takut bangkrut gitu ya. Takut dompetnya gagal jantung. Nah, ketika kondisi ini terjadi, mungkin kita perlu hindari dulu deh tempat-tempat yang lagi padat banget sama turis. Kota-kota penyangga biasanya itu punya homestay yang jauh lebih terjangkau. Place kuliner lokalnya juga jauh lebih autentik di kantong. Nah, ingat ya teman Pro 2, liburan itu soal kualitas waktu dan beberapa orang mengutamakan seberapa rileks pikirannya, seberapa rileks kita menikmatinya. Jadi bukan seberapa mahal tiket yang kamu pamerkan di story, misalkan story media sosialnya. Jadi kalau versi kamu sendiri gimana, punya trik hemat khusus tidak kalau lagi pengen jalan-jalan? Kamu juga bisa langsung kirim pesan atau komen di sosial media Pro 2 sekarang ya, di Instagram atau di

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.
1: Sore ceria.

Oke, teman produ, kita sudah dijaga malam ini ya, melewati sore ceria tadi, dan sekarang kita bakal ajak kamu untuk mendengarkan obrolan singkat kami bersama bukan ilmuwan ya, lebih tepatnya pengajar ya, tenaga pendidik tentang kimia atau tentang fisika. Pembahasannya tentang energi terbarukan hari ini, bagaimana pentingnya kita belajar tentang berbagai hal yang mungkin akan kita hadapi di masa depan, seperti teknologi atau berbagai perubahan yang mungkin terjadi dan masih di luar prediksi. Nah, biasanya para ilmuwan atau para guru-guru fisika tahu, dan mereka juga punya analisa sendiri ya, bagaimana fisika punya pengaruh terhadap berbagai perubahan yang terjadi di saat ini dan di masa depan. Bahkan juga bisa mengkaji kembali dengan ilmu fisika tentang berbagai hal atau berbagai temuan-temuan yang pernah ada atau pernah menjadi sejarah. Oke, teman Pro2, untuk itu jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro2 FM, dan saat lagi kami ajak kamu untuk mendengarkan obrolan kami bersama salah satu narasumber yang sudah siap untuk kita ajak ya, berbagi pendapat atau pandangannya sebagai seorang guru di Kabupaten Belu. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Kita memproduksi dimanapun berada, kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kaitannya dengan malam hari ini, kita punya topik membahas tentang energi terbarukan ya. Jadi kira-kira apa nih berbagai perubahan atau hal-hal terbaru yang mungkin belum kita lihat atau belum ada tanda-tanda bakal ada kemunculannya nanti di masa depan. Seperti sekarang HP yang dulunya kita cuma pakai HP batangan, cuma tahu SMS dan telepon, sekarang udah bisa via suara, VN, bisa pakai tatap muka, bisa video call, bisa pakai data dan lain sebagainya. Dulu mah belum ada datanya ya, kita cuma pakai pulsa biasa atau SMS dengan berbayar. Nah, kita sudah bersama salah satu guru SMP malam hari ini, Kakak Sia Seran ya, Kakak Sia Seran, yang akan kita ajak untuk bincang-bincang tentang bagaimana belajar fisika dan apa pengaruh fisika terhadap perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita langsung aja sapa dulu. Halo Kakak Sia, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Oke. Nah, Kak Sia, kita pengin tanya-tanya nih kaitannya dengan fisika. Apakah mungkin benar ya? Ini katanya kalau kita belajar fisika, kita bisa melihat atau menerawang masa depan nih. Mungkin Kak Sia punya pendapat atau pandangan sendiri, kira-kira apa perubahan yang mungkin bisa terjadi di masa depan, atau ya kalau yang masih belum bisa diprediksi sama sekali 20 tahun mendatang kira-kira. Ya kalau 5 tahun yang akan datang mungkin udah ada bayangan ya, tapi kalau 20 tahun yang akan datang, kira-kira dengan fisika kita bisa ada tidak nih sesuatu yang terjadi atau perubahan besar yang mungkin saja terjadi.
3: Tentang penemuan apa yang bakal bikin hidup kita berubah total 20 tahun lagi, kalau saya mungkin penemuan tentang mesin waktu.
2: Mesin waktu.
3: Mungkin kita bisa kembali ke masa lalu, atau kita bisa ke masa depan, itu. Karena kebetulan juga ini ada teori tentang dilatasi waktu, mungkin 20 tahun ke depan akan ada penemuan tentang mesin waktu, mungkin saja.
2: Ya.
3: Atau tidak, bisa juga penemuan-penemuan yang ini mengubah sebuah bencana menjadi sebuah anugerah.
2: Ya.
3: Misalnya banjir-banjir yang terjadi di sekitar kita ini, bisa saja ada penemuan suatu alat yang bisa mengubah banjir tersebut menjadi suatu energi besar untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar begitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi 20 tahun ke depan.
2: Oke. Tapi apakah dengan fisika ya? Apakah dengan fisika diprediksi bisa menciptakan sesuatu yang baru di masa depan begitu?
3: Benar sekali. Kalau kita menguasai suatu teori, kita pasti bisa menjadi pencipta, bukan cuma pengguna. Misalnya teori Archimedes, memang teorinya gampang, tapi harus dikolaborasikan dengan ilmu lain. Kita bisa menciptakan misalnya sepatu atau sendal yang memungkinkan kita untuk bisa berjalan di atas air. Itu kalau kita memang paham betul teorinya, digabungkan dengan teori-teori ilmu yang lain, menjadi pencipta atau pengguna tergantung pada semangat seseorang untuk belajar menemukan sesuatu yang baru.
2: Iya, oke. Jadi setuju sekali ya bahwa segala sesuatu mungkin secara akal tidak masuk akal begitu ya, bisa terjadi. Tetapi terbukti bahwa segala sesuatu yang kita pakai sekarang yang dulunya memang tidak bisa ditangkap sama sekali dengan akal sehat begitu. Nah, apakah ya mungkin juga dengan fisika, orang-orang yang tahu tentang fisika, apakah dia akan lebih paham atau lebih cepat tahu dan lebih apa ya, bisa tahu sesuatu akan terjadi nantinya gitu.
3: Sebenarnya teknologi itu kan bukan hanya berdasarkan ilmu fisika, dia juga ada kolaborasi antara beberapa ilmu, mungkin kimia dan sebagainya. Jadi kalau lebih gampang mungkin, tapi tidak untuk semua orang. Saya rasa siapa saja yang mau belajar, entah itu ilmu apapun, dia akan lebih mudah adaptasi sama teknologi apapun.
2: Oke, jadi kalau misalkan ada teknologi terbaru begitu, tidak selalu ya dengan fisika kita bisa tahu, tapi dengan belajar beradaptasi semua orang bisa. Setuju. Oke, baik Kak Sia, mungkin satu lagi nih, kira-kira kalau misalkan belajar fisika ini kan agak-agak sulit gitu ya, agak-agak kadang-kadang tidak semua orang bisa atau tidak semua orang tertarik. Nah, ada tidak nih cara yang mungkin bisa bikin orang cepat tanggap atau cepat paham tentang ilmu fisika ini? Karena kalau dipikir secara nalar juga kadang-kadang gak dapat gitu. Kira-kira ada tidak nih strategi dari Kak Sia sebagai seorang guru gitu?
3: Supaya siswa paham itu ya dengan cara selalu menceritakan kepada siswa bahwa teknologi-teknologi yang ada saat ini ini ditemukan berdasarkan teori-teori fisika. Jadi membuat siswa tertarik untuk berpikir ini secara logika bahwa apa yang ada saat ini, khususnya teknologi-teknologi itu diperoleh dengan teori ilmu fisika. Misalnya saja, contohnya dengan kita menjelaskan HP. Dulu itu kan HP tidak ada, tetapi sekarang HP ini sudah dengan segala macam teknologi dan fiturnya itu semua kembali atau didasarkan pada teori ilmu fisika, yaitu salah satunya itu gelombang. Jadi ketika saya di SMP mengajarkan tentang gelombang, yaitu saya menceritakan bahwa ilmu inilah yang mendasari ilmuwan atau siapapun itu menciptakan suatu produk berdasarkan atau menggunakan teori fisika. Seperti itu.
2: Oke. Baik, terima kasih banyak ya, waktunya cuma sebentar singkat, tapi kita dapat pelajaran baru nih, dapat edukasi ya dari seorang guru fisika. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua yang mendengarkan Pro2 malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Terima kasih.
0: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

Oke, Tamu Pro 2 dimanapun berada, kita sudah di penghujung untuk bersama kita dalam obrolan tentang komunitas atau energi terbarukan. Saat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tepat di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, kami mengajak kamu untuk kita bakal bergabung ya dengan Pro 2 RRI di Jakarta dalam program siaran berjaringan nasional Music Live Chat. Oke, jadi jangan kemana-mana, dan usai MLC atau Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta, saya Ari Leon kembali menemani kamu di program Request di Jaga Malam Pro 2 RRI Atambua. Oke, jangan kemana-mana dan pantengin terus Pro 2 RRI di aplikasi RRI Digital atau menggunakan frekuensi FM 99,8 MHz. Ini dia, kita dengarkan dari Sam Smith dengan To Be Free.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.
1: Dan dinilai Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia, Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia.
3: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
2: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
3: Gak iya, gitu benar. Ya? Gak gitu ya. Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edith, yes. Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Mm-hmm. Kami akan menyambut
2: udah biasa aja. Udah.
3: Sorry.
2: Ini karena gak biasa berdua aja.
3: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
2: Lalu banyak alasan, Mas.
3: Gimana teman Pro 2 kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
2: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan, yes, sama musisi-musisi Indonesia.
3: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
2: Betul.
3: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
2: Coba nyanyiin.
3: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
2: Iya, bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
3: Susan gak. Ria Ernest.
2: Dia gak bawa boneka juga.
3: Dia gak bawa boneka Susan juga.
2: Bener.
3: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
2: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
3: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan yes, juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
2: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau yes, bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
3: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman produ ya.
0: Benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: paling pertama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Suka kita aja
1: enggak apa-apa. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure. Okay. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih. Ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah.
1: Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu, soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Di BJM. Gua masih pusing sama MTK.
1: Gua masih ini. Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
2: Lebih ke yaudah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
1: Oh dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak. Ini aja sih nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya. Jangan nih.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih dilaminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ring back tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih maksudnya, ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu harusnya.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Yeah. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Yeah. Yeah. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya
2: ya. Sayang pitanya
0: benar. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existent ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih, ada Biskot Biskota.
0: Biskota. Wah. Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu itu legend banget. Tadi legend, udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah yes. Biskota.
0: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya, pertama versi Ahmad Albar.
1: Itu
2: iya,
1: pertama kali?
2: Pertama tadi? Kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset, itu lagu itu.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Ya. Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa di komando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Gitu,
2: juga enak,
1: nggak kayak dulu
2: jadi, gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya teman-teman
2: naik Biskota. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari tetap
2: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar. Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
2: Om Sigit Wardana.
1: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
2: UI.
1: Yang tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Existent.
3: Pakai tanda seru.
1: Oh,
2: Existent
1: itu.
2: Gitu.
1: Existent gitu.
2: Existent gitu.
3: Tugas.
1: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
2: kenapa tuh?
3: Pertama judulnya dulu Existent.
1: Boleh.
3: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
1: Udah. Biar tegas aja gitu,
2: akhirnya
1: jadi eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
3: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gue.
1: Okay.
3: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul.
3: Betul. Okay. Jadi, apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
1: Benar.
3: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Alright. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
3: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
3: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama.
1: Betul.
3: Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
3: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
3: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Okay.
3: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bartje van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
2: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
3: Biar
2: tegas. Biar tegas aja.
1: Iya, benar.
2: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belang belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
3: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
2: duluan ya.
3: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
2: Oke.
1: Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
3: Ramadan Raya.
1: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
3: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
1: Gampang. Enggak salah kan gua.
3: Udah jelas sih di judulnya.
2: Iya. Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
2: Oh iya, kan? Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
1: Boleh.
3: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
2: Kenapa Ramadan?
1: Kita skip aja.
2: kenapa Ramadan Raya tadi?
3: Judulnya.
2: Judulnya kenapa? Ya kan
1: nanya apa tadi? Ya berarti overall pernah cerita tentang Ramadan.
2: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
1: apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
3: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Benar.
3: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
1: Alright.
3: Gitu. Lebih ke situnya sih.
1: Raya.
2: Nice.
1: Cuma udah bagus kan?
2: Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
2: Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, nggak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya.
1: Jadi kita nggak usah debat gimana.
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
3: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
1: Oke. Okay.
3: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
1: Bener.
3: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
1: Benar.
3: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar.
2: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
1: Iya, karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
3: Wah, macam-macam.
2: Terima kasih. Ada yang mau tanya.
1: Ada yang mau tanya. Terima kasih. Sama senyum dong.
3: Oh, ada gitu ya.
1: Ada
2: yang mau terima kasih.
1: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan? Iya benar.
2: Ini juga harus baca.
1: Iya, gimana
2: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
3: Lagu bagus.
2: Iya,
3: yang menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya.
2: Subjektifnya kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
3: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
1: Bener.
2: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
3: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
2: Okay.
3: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya.
2: Okay.
3: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Memang sepengen lo aja.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lo.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan
1: kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya, Intel kita. Iya, benar, gitu, benar.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di good dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah udah oke okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Okay. Tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen kan berubah ya. Yeah. Dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip yeah, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, dia nggak jadi gitu.
1: Oke, okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Cucu.
1: Oh, ini beda nih. Gitu tuh.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini ke WhatsApp. Ada.
1: Ada, tenang. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Wede.
0: Hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol.
2: Bisa, iya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari, dicari tepuk tangan yang paling oke okay,
1: paling ya, oke okay.
0: Ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh pas rekaman ya. Katanya ya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira.
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah. Atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya?

0: ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau yeah, Perunggu.
1: Perunggu,
2: asik
1: ya.
2: Perunggu asik sih.
1: Iya
2: yeah, sih.
0: Yeah. Cuma mau nggak mereka gitu?
1: Mau lah.
2: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
2: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
2: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener. Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Coba digabung.
0: Depannya jadi, tambah M.
1: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
2: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
2: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
2: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
0: Treatment apanya nih?
1: Maksudnya treatment
0: dan terapis nih sih.
1: treatment lagu Om.
0: Produksinya ya, atau promosinya?
2: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh sih aja tuh. Gimana Om?
0: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
0: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
2: Bener.
0: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
0: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
2: Kalau MV gimana Om?
0: MV baru syuting 2 hari lagi.
2: Oke. Berarti akan ada
1: lusa.
2: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget nih.
0: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Gak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong?
2: Ya kan bisa nanti nonton
0: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
2: Kita bukan yang ea gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
0: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
0: Apa tuh? Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
2: Astaga.
1: Iya.
2: Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
0: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
2: Betul.
0: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
2: Enggak
0: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
2: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
0: Iya kan.
2: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
0: udah.
1: Kan?
0: Udah.
2: Udah ada belum ya? Aku baca ada, udah.
1: Iya.
2: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
0: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
0: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
0: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Ota Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
0: Ujungnya gitu.
2: Benar-benar.
0: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
0: like hemat kita. Hemat soalnya.
2: In this economy.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
2: Kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar-benar.
2: Gitu kan.
1: Benar.
2: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
0: Udah bisa.
2: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
2: Nanti.
1: Shootingnya.
2: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
2: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
2: Alright, terima kasih Om Sigit.
0: Yes. Sama-sama.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Udah nih.
2: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Bener, kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
0: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
0: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
2: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif. Oke. Okay. Oke, YouTube.
0: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
0: At Sigit Wardana.
2: Oke. Okay. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok,
0: aduh. TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
2: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
2: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu untuk proyeknya.
0: Amin. Sama-sama.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
2: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
2: Nama jadi gue Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
0: Sigit Wardana.
2: Alright, bye-bye.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman-teman Produ di mana pun berada, kembali lagi di Produ FM Atambua. Bareng saya Ari Leon. Kita sudah kembali setelah kita tadi dengerin obrolan seru ya di Music Live Chat bersama salah satu legendaris musik tanah air, yaitu tadi Om Anggus Dipaki. Oke. Nah, teman berdua, sekarang kita kasih kesempatan untuk kamu yang mau request. Udah terbuka lebar-lebar ya buat kamu yang mau request, langsung aja ke WhatsApp 0851 3728 7493. Oke, request lagu bisa lewat media sosial, langsung ke Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Kita tunggu ada siapa aja yang gabung. Di sini ada satu yang udah gabung, namanya Grace. Thank you. Selamat malam Grace, katanya selamat malam RRI. Udah bisa request lagu, mau dengar lagu dari Raisya. Kuharap duka ini selamanya. Aduh, kenapa duka yang harus selamanya, bukan bahagia ya. Nah, tapi sebelumnya guys, sebelum saya hadirkan lagu dari Raisya, akan ada Fest dengan Nina membuka kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas brandednya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih di program request ya. Yang mau request lagu masih dibuka sampai jam 11 malam, 1 jam lagi ke depan. Untuk yang mau partisipasi boleh DM ke Instagram RRI Pro 2 Atambua atau ke Facebook RRI Pro 2 Atambua. Baik, kita ada satu pesan yang udah masuk, coba saya buka dulu ada siapa. Oke. Halo kakak, selamat malam untuk kita semua. Saya ingin gabung nih, mau request lagu dari penyanyi Roni Parulian, judulnya Februari. Wah, oke, thank you banget ya untuk kamu. Dan juga di sini ada satu lagi, aduh. Oke, ini namanya siapa tadi nih? Oh, namanya Alvin. Oke, selamat malam ya Alvin. Roni Parulian akan saya siapkan buat kamu. Dan juga ada apa nih? Ya, thank you banget. Selamat malam juga buat yang udah rajin-rajin ya terus dengerin Pro 2 FM. Ada Aurel lagi dan ada Clara juga. Tapi keduanya tidak request lagu, katanya mau titip salam buat semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, semoga terhibur dengan siaran radio buat kita semua. Saya jadi kepingin terus dengerin radio. Wah, keren ya. Baik, terima kasih untuk keduanya sudah ikut ya, monitor gitu. Dan teman Pro 2, malam makin larut, lampu kamar mungkin sudah mulai redup ya. Tidak terang menderang seperti masih belum terlalu larut atau istilahnya masih sedu gitu. Tapi pikiran kamu masih keliling kemana-mana. Tenang, kamu tidak sendiri. Jadi buat kamu teman Pro 2, balik lagi sama saya Ari Leon yang bakal menemani ruang dengar kamu sampai jam 11 malam nanti di Pro 2 Jaga Malam. Jadi gimana hari kamu tadi? Ada yang berjalan sesuai rencana atau justru ada hal ganjil yang bikin kamu harus tahan napas sebentar? Apapun yang sudah kita lalui hari ini, sudah kamu lalui, lepaskan dulu pelan-pelan ya. Sekarang waktunya kamu ya membersihkan otak kamu sesaat gitu kan, rebahan, pasang earphone, let the music take over. Jadi kamu bisa dengerin radio. Kita juga buka ruang dengar malam ini buat kamu yang mau request lagu, kamu bisa pilih lagu sesuai dengan selera kamu. Oke. Okay? Dan buat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak selamat malam mengganggu. Mau request lagu satu lagu boleh? Boleh dong. Oke. Okay. Mudah-mudahan lagunya ada. Baik juga untuk semua yang udah partisipasi, thank you banget dan terima kasih. Oke, belum ada lagi selain ada. Oke. Nah, ini ada yang keren nih. Oke, baik, ada yang pengen dengar lagu dari Gear in Red, We Fell in Love in October. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung malam hari ini. Dari siapa ya? Indri ya namanya. Indri, selamat malam. Baik, karena lagu yang kamu request pasti ada, akan kita putarkan setelah lagunya Roni Parulian. Februari, ini dia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
5: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
4: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
5: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
4: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
5: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
4: Oh begitu, jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga
5: ya.
4: Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

0: Jaga Malam di Pro2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Kita masih di Jaga Malam, teman Pro2, jangan galau malam-malam. Masih setengah jam lagi. Jadi di sesi yang kedua, tanpa terasa juga sekarang udah di menit ke-27 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, kembali kita akan bacakan beberapa pesan di sini. Yang sudah kembali lagi ada Mbak Lara Purnamasari. Halo Mbak Lara, katanya aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa, judulnya Ayo. Gita Gutawa, Ayo, come on ya. Oke, lagunya saya siapkan buat Mbak Lara Purnamasari. Dan di sini juga ada lagi, terima kasih. Oke banget, akan saya putarkan lagunya. Halo Mas Bro, selamat malam. Kembali dengan Reja, pingin dengar lagu dari Mario G. Klau dan Juan Reja, Baby Pelan-Pelan. Wah, yang request namanya Reja. Wah, bersaudara ya mungkin. Baik, terima kasih untuk semua yang masih setia dengerin Pro2 FM. Dan tentunya ngomong-ngomong soal malam ya, tadi saya juga sempat mikir nih, kenapa ya pas kalau lampu kamar sudah mati dan musik diputar, hanyalah kita hayalan kita itu kayak semakin liar gitu. Suka semakin liar ya, ada yang mendadak berasa jadi bintang video klip hujan-hujanan, ada juga yang tiba-tiba bikin skenario konser pribadi di kepala, pokoknya macam-macam. Nah, malam ini saya juga pengen tahu dong ya, siapa di antara kamu yang kalau dengerin musik sambil matiin lampu, hayalannya itu udah sampai ke ujung dunia. Atau malah lagi ada yang overthinking gitu, mikirin masa depan. Nah, kamu bisa ceritakan atau kirim request lagu kamu lewat WhatsApp di 0851 3728 7493, atau DM Instagram kita sekarang, nanti cerita yang paling unik bakal saya bacakan. Oke, tetap di Pro2 RRI, kita putarkan lagu yang udah di request dari Mbak Lara dulu. Ada Gita Gutawa dengan Ayo.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Oke, teman Pro 2, sebelum kita akhiri kebersama kita untuk jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Saya ingatkan di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ada 1 jam buat kita untuk nikmati penghujung malam ini dengan lagu-lagu yang udah kami siapkan menemani waktu istirahatnya. Mau terima kasih semua yang udah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk yang ada pesan lagi ya. Makasih. Oh ya, Mbak Lara, terima kasih juga karena udah diputarkan lagunya. Semoga malam ini terasa lebih hangat, tenang, penuh kenyamanan buat siapapun yang masih setia menemani malamnya sambil mendengarkan siaran RRI Pro 2 atau buah asik. Wah, skrip ini ya. Semoga kakak penyiar juga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam siaran jaga malamnya. Tetap semangat menemani para pendengar hingga akhir siaran nanti. Selamat bertugas, semoga malamnya juga menyenangkan ya kak. Kamu juga, semoga malam ini kamu bisa istirahat dengan mimpi yang indah dan bahagia selalu. Oke, kita langsung aja dengarkan bersama ada Pasto. Ini dia, Menutup Hati. Selamat menikmati dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan, seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang, merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal, sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu, seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Senin tanggal 7 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Entari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kamu lagi dengerin Just Music.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
1: hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Natalia Miranda Kobesi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian membawakan renungan singkat dengan judul Kesederhanaan yang Dipakai Allah. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kesederhanaan yang dipakai Allah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik dengan penuh sukacita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mungkin secara manusiawi, kelahiran Maria bukanlah sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah dunia. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemeriahan, dan tidak ada tanda-tanda bahwa seorang anak yang lahir sederhana itu kelak akan menjadi bunda sang juru selamat. Seringkali Allah memulai karya besarnya justru dari tempat yang tidak terlihat, dari keluarga yang tidak terkenal, dari kota yang diabaikan, dari orang yang dianggap kecil. Maria lahir bukan sebagai seorang perempuan yang langsung dikenal dunia. Ia tumbuh dalam kesunyian, dalam keluarga, dalam doa, dan dalam kehidupan yang sederhana. Tetapi justru di sanalah Allah sedang mempersiapkan seorang pribadi yang kelak berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kelahiran Maria mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan adalah rencana Allah. Tidak ada seorang pun yang lahir secara kebetulan. Bahkan ketika dunia tidak mengenal kita, Allah mengenal kita. Ketika manusia tidak melihat nilai dalam diri kita, Allah telah melihat sesuatu yang indah dan berharga. Maria mengajarkan bahwa hidup yang besar di mata Allah tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar di mata manusia. Kadang-kadang kita merasa hidup kita terasa biasa. Kita pun bukan orang terkenal. Kita tidak memiliki banyak harta. Kita tidak memiliki jabatan tinggi. Bahkan mungkin ada saat-saat
kita merasa diri kita tidak berarti apa-apa. Tetapi kelahiran Maria berkata kepada kita, jangan meremehkan hidup yang sederhana. Sebab Allah dapat menjadikan kesederhanaan sebagai tempat lahirnya karya keselamatan. Maria tidak tahu seluruh perjalanan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa kelak ia akan mengandung Sang Putra Allah. Ia tidak tahu bahwa hatinya akan mengalami sukacita sekaligus penderitaan yang luar biasa. Ia tidak tahu bahwa suatu hari ia akan berdiri di bawah salib dan menyaksikan putranya wafat. Namun Allah mempersiapkannya sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan kita. Allah sedang mempersiapkan kita melalui setiap pengalaman hidup. Air mata yang pernah kita tumpahkan mungkin sedang membentuk hati yang lebih lembut. Kegagalan yang pernah kita alami mungkin sedang mengajarkan kerendahan hati. Penantian yang panjang mungkin sedang melatih kesabaran. Bahkan luka yang belum sepenuhnya sembuh dapat menjadi tempat di mana kasih Allah bekerja paling dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada proses Allah. Kita sering ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan. Kita ingin semuanya jelas. Kita ingin tahu mengapa harus mengalami penderitaan, mengapa doa belum dijawab, mengapa jalan hidup terasa berat. Tetapi iman tidak selalu berarti mengetahui seluruh jalan. Iman berarti tetap berjalan karena percaya bahwa Tuhan menyertai. Saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Maria juga mengajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan manusia yang sempurna menurut ukuran dunia. Allah membutuhkan hati yang terbuka kepadanya. Maria memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena itu, hari kelahirannya bukan hanya menjadi sukacita bagi orang-orang yang mengenalnya. Kelahiran Maria menjadi bagian dari sejarah keselamatan manusia. Dari rahim seorang perempuan sederhana, kelak lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Betapa indahnya karya Allah, sebuah kehidupan yang kecil dipilih untuk menghadirkan keselamatan yang besar. Maka hari ini kita tidak hanya merayakan kelahiran Maria, kita juga diajak untuk melihat kembali kehidupan kita sendiri. Mungkin selama ini kita merasa hidup kita biasa saja. Mungkin kita merasa tidak banyak yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Tapi jangan pernah berkata bahwa hidupmu tidak berarti. Mungkin melalui dirimu Allah sedang menolong seseorang. Mungkin melalui perkataanmu seseorang menemukan harapan. Mungkin melalui kesabaranmu seseorang belajar mengampuni. Mungkin melalui pelayanan kecilmu seseorang kembali menemukan Tuhan. Maria mengajarkan bahwa menjadi alat Tuhan tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Terkadang menjadi alat Tuhan berarti setia melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini, marilah kita belajar dari kesederhanaannya, kerendahan hatinya, ketaatannya, dan kepercayaannya kepada Allah. Semoga.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

kelahiran Maria dan hari

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat,

0: memperkirakan cuaca hari ini cerah berawan. Suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius.
1: Spada, Spada, Spada, Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi terupdate, membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Berita selanjutnya, warga terbantu dengan layanan 3G di Otoritas 2026.

Oke, teman Free 2 balik lagi di Spada. Dan hari ini Imel masih nemenin kamu di 99,8 Free 2 FM. Atau buat teman terbaik kamu di Selamat Pagi Teman Free 2. Waduh, kemarin ketemu, hari ini ketemu lagi. Kayaknya kita bakal deket banget nih. Sedekat apakah itu? Gak tahu ya teman Free 2. Cuman ya kita seru-seruan aja di pagi ini. Imel bakal nemenin kamu. Mungkin get ready, pergi ke manapun yang mau kamu kunjungi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan ya guys ya, karena kalau kamu skip sarapan kamu nanti jadwal makan kamu jadi berantakan. Jadi jangan lupa banget sarapan ya. Ini jam-jam lapar, kalau bagi for me ini jam-jam lapar ya teman produk. Karena kan saya sudah dari jam 5 tadi ya, jadi jam-jam lapar, jam 7, jam 8, 9, 10 itu udah biasa aja sih sebenarnya. Cuman makanya saya bilang ke kamu jangan sampai lupa makan, lupa sarapan pagi gitu. Dan seperti biasa di hari ini mau bakal kasih kamu informasi-informasi terupdate di hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi-informasinya. Stay tune aja terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Waktunya kentongan.
5: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.
6: Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati,

Aku kata Mampri 2, kayaknya belakangan itu lagi rame banget ya, soal selain soal erupsi Gunung Anak Krakatau, juga sebelumnya soal kebakaran hutan di Kalsel, teman Mampri 2. Dan sudah ada informasi terbarunya kalau Kepolisian Resor Polres Jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka terduga pembakar lahan yang semua itu dilakukan oleh perorangan. Nah, kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Riusyanto Yuda Hermawan, beliau bilang kalau saat ini mereka lagi nanganin 7 laporan polisi tersangka perorangan yang sudah naik ke tahap penyidikan. Beliau juga mengakui kalau tersangka itu masih jalanin pemeriksaan intensif untuk tahap pengembangan penyidikan. Jadi pendalaman itu memang diperlukan teman berdua untuk tahu nih, untuk menggali lebih jauh tersangka-tersangka ini memang melakukan pembakaran hutan ini atas inisiatif sendiri atau ada pihak yang memberi perintah gitu. Jadi selain perorangan, sekarang juga polisi lagi merampungkan berkas untuk naikin status satu kasus yang ngelibatin korporasi ke tahap penyidikan. Ya, semoga ya cepet ketahuan lah siapa tersangkanya. Maksudnya kesian banget, bukan hanya manusia yang dirugikan, tapi hewan-hewan yang tinggal di hutan itu juga sedih banget sih. Kita semoga semuanya cepat membaik ya, ada berita yang bikin bahagia gitu setidaknya ya.

0: Australia ke Berita Luar.
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

collaborasi full space.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Masih dari Gracia Altari, Prodo FM, atau buat teman terbaik kamu. Sebanyak 4 tim Indonesia memastikan tempat di babak Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall setelah RRQ Kazu dan MBR Omega melengkapi dua wakil yang lebih dahulu lolos Bigertron by Vitality dan juga Onyx ya. Dan RRQ Kazu sendiri mengamankan tiket Grand Final setelah menempati posisi kelima klasemen fase eliminasi pada pekan keempat knockout stage dengan mengumpulkan 234 poin, sedangkan MBR Omega berada di posisi keenam dengan 231 poin. Ya, teman Pre2 dan RRQS sendiri menunjukkan peningkatan performa pada pekan terakhir setelah sempat mengalami hasil yang kurang maksimal pada pekan ketiga. Mereka mengoleksi 79 poin pada hari pertama, meningkat menjadi 85 poin di hari kedua sebelum menutup pertandingan dengan 70 poin pada hari ketiga.

0: ada saja saya punya uang banyak, pasti hidup sonde kayak begini.
1: Hoi, menghayal apa lu nih? Menghayal uang turun dari langit kok.
0: Kis lu nih mengganggu, sa. Ada 10 ribu kok, kasih dua pakai beli nasi.
1: Ini yang membuat negara mencatat. Semakin banyak pengangguran model kayak begini, mau hidup enak tapi sonde mau kerja.
0: Kasian nih, coba pemerintah dong nih lihat kita yang pengangguran miskin tambah ini baik.
1: Jadi lu pikir pemerintah hanya mau urus mengentaskan kemiskinan saja, Kak? Masih banyak yang harus dikerjakan. Kalau ke kau nih makan minum tidur bangun bajalan, sonde ada menghasilkan uang, nah jangan salahkan pemerintah. Daripada lu mondar-mandir dan gitu motor sonde jelas, mending lu pi ojek dapat uang. Lu ojek di sebelah tuh motor 4 dengan hasil ojek bukan hasil tidur ke lu nih.
0: Hosa. Ih, sapi makan hasil ojek sa kalau begitu. Dah.
1: Dah.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

99,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Adrian Khalif, teman berdua 2001 kali. Pagi-pagi gini biasanya kamu melakukan ritual apa nih biar makin good mood gitu? Kan biasa pagi-pagi ada yang bangun pagi itu harus wajib banget ngopi dulu ya. Jadi kayak disiapkan waktunya beberapa menit sebelum beraktivitas, itu pokoknya harus banget ngopi. Nah, itu tuh bisa bikin good mood juga kan teman berdua. Tapi salah satunya juga bisa dengan cara kamu olahraga kecil-kecilan teman berdua. Karena ternyata rutin olahraga itu bisa ngebantu menjaga suasana hati. Dan juga bukan hanya suasana hati tapi juga kualitas tidur kamu. Jadi ada dua studi teman berdua, dua studi terbaru yang nunjukin kalau kebiasaan olahraga secara konsisten itu bisa berkaitan dengan lebih sedikit gejala depresi dan juga kualitas tidur yang lebih baik. Nah, studi pertamanya itu diterbitkan dalam Journal of Clinical Medicine di bulan Juli kemarin, yang mana itu ngelibatin 349 orang. Jadi ini sebagian pesertanya itu adalah merupakan orang dewasa muda. Dewasa muda tuh kayak seumuran saya dan kamu enggak sih? Nah, peneliti melihat hubungan antara aktivitas fisik, gejala depresi, dan juga kualitas tidur para pesertanya. Hasilnya tuh nunjukin kalau orang yang lebih sering berolahraga, gejala depresinya tuh lebih sedikit. Sedangkan di studi kedua yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sport and Exercise di September ini, menganalisis ada 702.000 orang dewasa di Jepang yang jalanin pemeriksaan kesehatan tahunan selama 2 tahun berturut-turut sama berdua. Penelitian itu nunjukin bahwa orang yang mulai rutin berolahraga lebih mungkin ngelaporin kualitas tidurnya itu lebih baik pada tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu merasa, aduh saya kayaknya sudah terlalu burn out dan kualitas saya sudah sangat jelek ya, kamu harus mulai memperbaiki gaya hidup kamu. Mungkin dengan cara kamu bisa mulai olahraga kecil-kecilan gitu ya.

0: Woi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lagi.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih, makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus, itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sudah bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

Oke, teman Pridu, ada Salma Salsabil with Hasu. Ini nih benar-benar lagu yang didedikasikan untuk anak-anak budak korporat. Maksudnya kayak kita-kita yang bangun pagi, kerja, pulang sore udah malam, tidur, terus besoknya bangun pagi, kerja lagi. Gimana saat-saat untuk mengurus diri kamu, teman Pridu? Apalagi buat kamu yang pengen banget nurunin berat badan, pengen banget glow up, pengen banget mulai diet, tapi bingung nih, aduh ribet ya kalau harus masak sendiri lagi, menyiapkan makanan yang sehat gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa makanan yang praktis sih buat kamu yang mau diet, apalagi kacang-kacangan, karena kacang-kacangan itu kan memang kaya akan serat ya teman Pro2, terus protein nabati juga, vitamin dan mineral, yang mana ini tuh bermanfaat banget buat kesehatan tubuh. Nah, jadi ada manfaat kacang-kacangan buat tubuh, itu bisa ningketin kesehatan jantung ya teman Pro2, bisa membantu kamu BAB-nya jadi teratur juga, mengontrol gula darah, dan mana kacang-kacangan ini banyak mengandung zat besi. Jadi sumber protein nabati yang berkelanjutan untuk vegan dan vegetarian. Kacang-kacang juga dapat membantu konsumsi jumlah zat besi yang dibutuhkan. Jadi setiap setengah cangkir kacang itu kan mengandung sekitar 2 mg zat besi atau 11% dari nilai harian atau AKG kan. Jadi kalau misalnya kamu kekurangan zat besi, itu tuh bisa menyebabkan beberapa gejala, termasuk kelelahan, ketidaknyamanan terhadap pencernaan, seperti itu teman berdua. Jadi kalau ya kamu butuh sesuatu yang simple dan cepat dan pokoknya praktis gitu, ya kamu juga bisa kayak stok kacang-kacangan gitu aja sih. Oke, Imo masih bakal temenin kamu di Ispada sampai di jam 10. Sekarang jam 7.31 menit. Kayaknya kalau kamu tidak di kantor jam segini udah terlambat sih. Aduh, takut banget. Ya, pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, stay safe aja semuanya. Dan yang lagi dengerin Pro2FM, untuk stay tune terus di Pro2FM, atau buat teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pradio masih di Spada. And tahu nggak sih, soloist sekaligus anggota grup K-pop Lisa Blackpink dikabarkan meraih rekor baru lewat lagu Sawadika dengan music MV tercepat di 2026 ini yang tembus 100 juta penonton di YouTube. Padahal ini baru banget dirilis kemarin, teman Pradio. Music videonya Sawadika sendiri dirilis tanggal 4 September kemarin. Dan sekarang menjadi MV tercepat pada 2026 ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk pencapaian melampaui 100 juta penonton di YouTube. Sawadika digambarkan sebagai track bernuansa hip-hop yang mana ini tuh nampilin kemampuan rapnya Lisa. Judul Sawadika sendiri merupakan sapaan dalam bahasa Thailand yang berarti halo. Dan itu jadi lagu pra-rilis dari mini album atau EP solo terbarunya Lisa yang bakal dirilis di tanggal 23 Oktober. Judulnya adalah Please Play. Kita tunggu aja nanti EP-nya, tracklist-tracklistnya bakal seperti apa. Cuman kayaknya bakal gacor banget sih.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kah ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan kondisi di mana tubuh atau pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, pengidap disabilitas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan orang-orang tanpa keterbatasan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Hanya saja, mereka membutuhkan bantuan lebih untuk beraktivitas. Singkatnya, disabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Lantas, apa itu difabel? Difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika disabilitas mengarah pada kondisi tertentu, maka difabel artinya mengarah pada orang dengan kondisi tersebut. Difabel adalah istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Meski begitu, yang perlu digarisbawahi, difabel adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mampu, melainkan terbatas atau membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas tertentu.